Emas diwajibkan make pakaian anu sopan jeng nutup aurat. Barudak anu masih letik te dimenangkan arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngelaksanakan ibadah di eta masjid, bisa oge ngelaksanakan kegiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun.

0: Sahabat budaya, siapa yang tidak mengenal alat musik angklung? Melalui suara dan alunan melodi khasnya, tentu saja semua orang akan sangat mudah mengenalinya. Tidak hanya di Indonesia, keberadaan angklung saat ini sudah tersebar ke berbagai belahan dunia. Bahkan sudah menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah di beberapa sekolah dan universitas di luar negeri. Kepopuleran angklung hingga mancanegara tidak lepas dari jasa Daeng Sutigna yang telah berhasil mengubah sistem tangga nada angklung dari tangga nada pentatonis Sunda menjadi tangga nada diatonis yang lebih populer di dunia. Tidak hanya sosok Daeng Sutigna yang berandil besar terhadap penyebaran angklung hingga mancanegara. Sosok seniman angklung Ujo Ngalagena pun ikut berperan dalam hal tersebut melalui pelatihan-pelatihan dan pertunjukan di Saung Angklung Ujo serta pertunjukan misi budaya di mancanegara. Penyebaran angklung hingga ke mancanegara tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi penduduk Indonesia. Namun, kemudian kebanggaan tersebut berubah menjadi kekhawatiran ketika salah satu negara mengklaim bahwa kesenian angklung adalah kesenian dan alat musik yang berasal dari negaranya. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia bisa bernafas lega mengenai kesenian angklung. Karena UNESCO telah menetapkan angklung sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Namun penetapan tersebut menyisakan beberapa pekerjaan rumah bagi seniman angklung khususnya, yaitu apabila angklung tidak ada inovasi atau pengembangan, maka angklung boleh jadi bisa diklaim kembali oleh negara lain. Ada banyak inovasi dan pengembangan angklung yang dilakukan oleh para penggarap angklung, baik secara organologi, teknologi, dan musikal. Salah satu di antaranya adalah inovasi tim penelitian dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang diketuai oleh Dr. Endah Irawan. Tim penelitian tersebut telah berhasil menyusun sistem tangga nada rakitan salendro padantara 15 nada ke dalam angklung yang kemudian diberi nama Angklung Ragam Laras.
1: Sahabat budaya, saat ini saya sedang bersama Bapak Dr. Endah Irawan sebagai Ketua Tim Peneliti Angklung Ragam Laras. Baik Pak, dalam kesempatan ini Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Angklung Ragam Laras.
2: Baiklah, Angklung Ragam Laras merupakan angklung baru. Kelahirannya, latar belakangnya itu diinspirasi dari peristiwa tahun 2011 ketika angklung diatonik itu diakui sama Malaysia. Dan pada saat itu, Angklung Ragam Laras lahir. 2012 ada surat dari UNESCO bahwa angklung diatonik itu tidak bisa diakui sama Indonesia. Berhubung tangga nadanya, tangga nada musik dunia. Nah, dari sana tahun 2012 itulah saya bersama rekan-rekan, di sana ada Pak Mustika Iman, kemudian Pak Ucu, kemudian Ibu Yupi, terinspirasi untuk mewujudkan angklung pentatonik yang 15 nada.
1: Baik Pak, dan selanjutnya apa bedanya angklung ragam laras dengan angklung lain yang sudah ada?
2: Baiklah, perbedaan angklung ragam laras dengan angklung yang sudah ada umumnya itu menggunakan tangga nada diatonik, itu tangga nada musik barat. Angklung pentatonik 15 nada, di dalamnya ada beberapa laras yang lahir dari salendro padantara, di mana jarak-jarak intervalnya itu menggunakan masing-masing 80 sen.
1: Nah sahabat budaya, saat ini saya juga sedang bersama Kang Sanjay. Nah Kang Sanjay ini adalah komposer dalam angklung ragam laras. Nah Kang Sanjay, apa bedanya ketika membuat komposisi musik menggunakan angklung ragam laras dengan angklung atau gamelan atau alat musik yang telah ada sebelumnya?
3: Di karawitan Sunda biasanya ada istilahnya modulasi. Jadi kalau diiringi oleh gamelan atau alat musik yang sudah ada, biasanya si pengiringnya tidak bisa mengikuti modulasi vokal atau transposisi vokal yang cenderung bisa berpindah-pindah laras dan surupan dengan leluasa. Nah, dengan alat angklung ragam laras ini yang relatif komplit, kesurupan dalam larasnya. Jadi kita sebagai pembuat musik atau komposer bisa dengan leluasa memilih dan memilah melodi sesuai dengan kebutuhan lagu, sesuai dengan kebutuhan modulasi transposisi yang diinginkan oleh sebuah lagu.
0: Angklung Ragam Laras merupakan salah satu inovasi angklung dalam unsur sistem tangga nada. Hasil penelitian tim peneliti yang diketuai oleh Dr. Endah Irawan. Dengan memasukkan sistem tangga nada rakitan Salendro Padantara yang dikemukakan oleh Raden Mahyar, maka angklung ragam laras bisa menghasilkan sedikitnya 3 laras dan 15 surupan yang identik dengan nuansa musikal karawitan Sunda, lebih jauhnya lebih mewakili identitas kebudayaan asalnya, yaitu kebudayaan Sunda. Suara Budaya Bandung.

0: Im, reka mana rulusuan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nah, da uing marahin otong.
1: Kan baik, da uing ogelin ohim.
2: Rong 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Kurasun Pasundan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung. Saat ini tentunya sudah masuk obrolan wangkongan pagi Sampurasun Pasundan. Pagi hari ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, sudah terhubung di line telepon. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama. Kita berkenalan langsung saja. Saat ini sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun Kang.
2: Sampurasun selamat pagi.
1: Kabar baik, sehat Kang saat ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kang Kuswana SP, pembina SPM Jabar dan juga tim teknis udara bersih Indonesia ya Kang ya, betul ya Kang ya?
2: Ya.
1: Baik, ini Kang, boleh disampaikan dulu nih Kang, untuk kegiatan-kegiatannya seperti apa nih tim teknis udara bersih Indonesia, pembina SPM Jabar, begitu Kang?
2: Gini, awalnya memang saya di PIA Jakarta, di Yayasan PIA Jakarta, megang teknis, membangun teknis udara bersih Indonesia.
1: Udara bersih Indonesia.
2: Dimana kegiatannya adalah supaya mitigasi kerusakan iklim, gitu ya, mitigasi iklim. Di situ nggak boleh membakar di lahan, gitu ya. Jadi pengolahan tanpa bakar, pertanian tanpa bakar, gitu ya, itu. Bagaimana tanpa bakar solusinya? Solusinya itu dengan cara MTOT, musa tanpa olah tanah ini,
1: Okay.
2: tidak membakar.
1: Baik.
2: Itu intinya sebenarnya, gitu ya. Lalu dikembangkan sampai ke sawah, ke sayuran gitu. Itu yang singkatnya.
1: Baik. Tuh. Jadi ada hubungannya dengan bagaimana cara bertani, bercocok tanam begitu ya Kang ya?
2: Ya,
1: betul.
2: Tapi dengan ramah lingkungan gitu, ramah lingkungan.
1: Dengan jadi ramah lingkungan, baik sehingga ya, udara bersih begitu ya Kang ya?
2: Iya, tidak ada pembakaran, tidak ada pestisida.
1: Baik. Ini tadi saya dengar istilah mulsa. Sesuai dengan topik kita nih, mulsa tanpa olah tangan. Ini seperti apa nih Kang Kuswana, boleh disampaikan?
2: Boleh. Kalau mulsa itu adalah penutup gitu ya. Mulsa itu penutup. Tapi pada umumnya yang dikenal adalah mulsa itu plastik gitu kan. Terutama Jawa Barat nih. Jadi sayuran plastik. Kita menggunakan mulsa adalah bahan organik gitu. Dari sisa-sisa tanaman gitu. Misalkan ada, kalau di sawah ya jerami, kalau di kebun-kebun di hutan ya serasah gitu. Jatuhan bahan organik itu yang disebut mulsa itu digunakan untuk memfasilitasi mikroorganisme gitu ya. Punya makanan. Tapi kalau dibakar dan mati malah. Ini itu intinya.
1: Baik, seperti itu. Nah, mulsa sendiri ini memang sangat ramah lingkungan, terbukti ramah lingkungan begitu ya Kang ya?
2: Iya, nah contohnya di konsep di hutan, gitu kan di hutan tidak ada pengolahan tanah, gitu ya, tidak ada pemupukan, tidak ada pestisida, tapi kan tetap subur, gitu ya.
1: Baik.
2: Di situ itu mulsa menjadi penutup tanah memfasilitasi pengurai bahan organik, gitu kan, ya, diantaranya mikrobia segala macam, ada jangkrik, ada cacing, ada itu kan difasilitasi di sana, kan tetap subur, gitu.
1: Baik, sehingga ini dapat dilakukan di wilayah perhutanan saja atau bagaimana nih saat ini?
2: Saat ini mungkin di budidaya tani, di usaha tani gitu ya, bukan di hutan. Tapi kalau di hutan, kalau kemarin saya di daerah Aceh sampai ke Kataan kan di daerah marginal, perbatasan hutan gitu ya. Di daerah petaninya supaya tidak membakar. Kalau membakar kan hutan menjadi terbakar, banyak asap kemana-mana, mengganggu ke sampai ke Malaysia, Filipina segala macam gitu kan intinya.
1: Baik.
2: Nah, makanya sehingga baik. Nanti kalau membakar itu kan mengganggu ke ya termasuk Indonesia juga keluar itu mengganggu banget gitu. Makanya tapi solusinya gimana? Kalau tidak membakar kan itu maksud kemarin itu. Makanya paling orientasinya paling fokus di Kalimantan dan Sumatera kalau kemarin
1: Ya. Daerah-daerah perbatasan karena ditakutkan juga mengganggu wilayah perbatasan begitu ya, negara lain juga ya Kang gitu.
2: Iya, terganggu gitu.
1: Oke. Artinya ini hanya berlaku di sekitaran hutan atau di wilayah hutan begitu ya. Dan kemudian difokuskan di wilayah-wilayah perbatasan saja Kang atau bagaimana saat ini untuk Jawa Barat sendiri mungkin?
2: Nah, kalau di Jawa Barat gitu ya, harapannya kan di budidaya ya termasuk hutannya harus diselamatkan juga mumpung masih masih ada dan belum rusak sama sekali harapannya gitu ya. Hmm. Dihutankan kembali gitu ya, supaya nanti keanekaragaman hayati juga masih berada gitu ya. Ya di hutan, ya juga yang di budidaya itu kan keanekaragaman hayati harus dipertahankan gitu. Ya di hutan kan sudah banyak hilang bisa kan gitu ya. Ada burung hantu, ada ular, sudah mulai berkurang kan keanekaragaman hayati akibat apa pembakaran, pestisida, macam-macam lah, belum pemburuan kan gitu.
1: Baik.
2: Padahal itu adalah menjaga lingkungan.
1: Ikhtiar dengan mulsa ini artinya mengolah tanah ini lebih ramah lingkungan begitu ya Kang ya?
2: Iya.
1: Nah, boleh digambarkan ya. Prosesnya seperti apa kalau dengan mulsa ini, dengan teknik mulsa begitu?
2: Ya, kita mengerucut ya gitu ya sekarang ke tanaman ya, bukan ke hutan. Kita mengerucut ke budidaya tanaman padi khususnya Jawa Barat ya, dulu SPM. Ada yang namanya SPM. SPM itu adalah sawah pokok murah gitu ya.
1: Sawah pokok
2: itu, ini yang namanya oleh Padang. Dulu kan MTOT, tetapi Padang karena mungkin dianggap murah ini, tidak ada pengolahan tanah, tidak ada apa namanya gulma itu, penyiangan gulma gitu ya, gitu kan. Sehingga jadi murah, kan itu maksudnya. Kita, Padang timnya Pak Joni mengasih nama SPM, sawah pokok murah. Nah, di Jawa Barat saya tetap SPM, misalkan gitu ya. Tapi sawah pokoknya murah gitu kan, sudah mah pokoknya yang murah gitu.
1: Pokoknya murah.
2: Kalau Padang kan kepokoknya itu kan modal kalau di Padang itu Sumatera. Ya, grupnya Pak Joni, Pak Isra itu pokok itu adalah modal. Nah, di Jawa Barat kalau pokok itu asalkan ya gitu ya.
1: Pokoknya asalkan.
2: Asalkan murah lah gitu. Maka di Jawa Barat saya aneh gitu ya, bahwa pertanian ini banyak yang mengadopsi gitu ya, mengadopsi metode ini tanpa anjuran dari pemerintah atau program dari pemerintah gitu, sementara gitu ya. Secara swadaya tiba-tiba banyak gitu di Jawa Barat gitu.
1: Oh, di Jawa Barat sendiri istilahnya inisiatifnya hadir dari masyarakat sendiri gitu ya Kang ya?
2: Betul. Dan sampai saat ini masih swadaya hebat lah gitu ya.
1: Berjalan dengan baik ya.
2: Harus sosialisasikan segala macam. Kalau ini enggak tersendiri, lalu ada laporan-laporan, maka kami dengan lokadesinya sekalian menyapa lokadesan ya, gitu ya. Bahwa kemarin saya ini, yuk kita lokakarya yang menerapkan SPM di Jawa Barat, gitu. Ternyata banyak gitu. Kehadiran cuma, nah itu maksudnya kemarin gitu ya. Maka muncullah kami sharing gitu antar pelaku SPM gitu ya.
1: Nah, berarti Kang Kuswana bisa saya ambil kesimpulan bahwa SPM dengan mulsa tanpa olah tanah ini dua metode yang berbeda gitu ya, Kang?
2: Tidak.
1: Sama.
2: Beda, tidak. Jadi gini, MTOT itu di dalamnya ada SPM gitu ya. SPM. Kalau SPM itu yang Pak Joni katakan yang Padang itu adalah sawah pokok murah kan, sedangkan MTOT kami mau di sawah moderat sama gitu, misalkan tanam palawija, sayuran tetap menggunakan mulsa, itu maksudnya. Jadi di SPM itu ada metode MTOT itu maksudnya.
1: Di dalam SPM itu ada mulsa tanpa olah tanah gitu kan ya?
2: Iya, itu maksudnya. Di dalam MTOT itu adalah mulsa tanpa olah, jadi tanpa olah. Tinggal pengertian tadi kan baru mursa ya, mursa itu apa gitu kan, mursa itulah penutup gitu ya, bagaikan topi gitu ya, ketika hujan, kalau ada nutrisi di dalam tanah terhalang sama mursa, ya misalkan jerami gitu kan, jadi tidak tergarus air. Kedua, ketika ada mursa, di dalamnya ada nutrisi atau ya pupuk lah gitu, kalau bahasa petaninya, lalu ada penguapan, ada sinar matahari terik kan pasti menguap, apalagi gas gitu ya, terhalang sama mursa ya gitu kan. Ya, jadi irit. Ketiga, tanpa penyiangan. Kenapa tanpa penyiangan? Karena tertutup dengan mursa, pertumbuhan gulma itu tertahan gitu. Gitu. Kayak rumput di bawah pohon gitu. Rumput di bawah pohon kan enggak jadi kadang-kadang tumbuh.
1: Iya.
2: Sekarang maka itulah konsep mursanya. Sekarang kalau dilanjut ke tanpa olah tanah gitu ya, misalkan kenapa tanpa diolah. Nah, ini yang agak ekstrim nih, gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kenapa nggak diolah? kalau kata petani gitu ya, banyak kan yang sekarang juga masih banyak percaya seperti dengan ini tanpa olah tanah. Lah malah balik namanya sawah tadi olah gitu.
1: Iya kan, betul gitu ya. Betul.
2: Nah itu olah malah balik namanya sawah tadi olah-olah acan mah. Tapi kita bagaimana, bukan tidak mengolah sama sekali, artinya mensiasati harus ada parit, ditutup dengan mulsa, jadi airnya diatur di parit gitu. Jangan sawah jangan terlalu terendam gitu oleh air gitu kan, karena padi itu bukan tanaman air, tapi tanaman yang butuh air, misalkan gitu lah konsepnya ya.
1: Oke. Okay.
2: Pak, padi itu tanaman butuh air gitu kan, bukan tanaman air, sehingga nggak usah digenang. Kalau digenang, berarti oksigen itu nggak kebagian masuk gitu kan,
1: gitu. Nah itu.
2: Antaranya, ya itu tentang tanpa olah gitu ya. Nah. Itu di sawah. Sekarang kalau di darat, Pak, ini kan ini sekarang umum ya, tidak sawah aja ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau di tanpa diolah, saya kaji itu ya beberapa daerah, misalkan di lahan bakar berapa jumlah cacing di sekitar beberapa senti, kita kaji 25 senti kalau 10 senti berapa jumlah cacing itu yang dibakar. Lalu berapa jumlah cacing yang diolah gitu kan? Berapa? Lalu bandingkan lagi jumlah cacing yang di hutan gitu kan. Oh ternyata di hutan banyak. Nah itulah fungsinya. Dan mungkin tuh bukan cacing saja kan gitu ya, hidup di situ kan kalau di hutan. Itu maksudnya. Nah itulah mungkin tanpa olah tanah, satu itu. Kedua, ketika tanah dibulak-balik gitu, kalau bahasa ilmiahnya ada mikrobia anaerob. Anaerob itu kedap udara yang di bawah tanah gitu ya. Nah hidupnya habitat dibalik ke atas gitu kan. Ya, dia mati gitu kan ya, sebenarnya dengan suhu yang biasanya di bawah sekarang di atas. Lalu mikroorganisme atau pengurai yang ada di atas yang menguraikan bahan organik misalkan ya apa daun-daunan segala macam itu dibalikan ke bawah tanah. Asalnya aerob ada dengan udara, sekarang dibalik menjadi ke bawah menjadi anaerob. Bagaimana keadaannya? Nah itu maksudnya, itu yang prinsip ilmiahnya sebenarnya. Tapi ya tadi kan belum percaya itu sebenarnya, karena kebiasaan sudah diolah minded lah, sehingga kami harus berikan sosialisasi.
1: Itu maksudnya. Baik, jadi untuk sebagian masyarakat petani ini mungkin masih terbiasa mengolah tanah begitu ya, Kang Kuswana ya, sehingga
2: mengolah tanah.
1: Oke. Eh, justru dengan mulsa tanpa olah tanah ini sebenarnya cara kerjanya jadi lebih simpel begitu ya, Kang. Tapi kalau secara hasil Kang Kuswana bagaimana?
2: Waduh, nah itu justru kajian kami pun hasil ada ubinan kan, di hasilnya itu ubinan ya. Nah termasuk kan kemarin di Sukabumi itu tinggi sekali sampai 8 kilo gitu ya. Per 2,5 kali 2,5. Kalau di daerah luar gitu kan asalnya 4 kilo menjadi 6 kilo. Artinya sudah mencapai berapa, 8 ton, 7 ton gitu. Yang asalnya cuma 3 ton, 4 ton gitu.
1: Nah, artinya yang dapat
2: ton, bisa jadi 4 ton 6 ton pemula gitu.
1: Baik. Ya. Ini artinya nge-push juga ya untuk panennya, juga hasil panennya lebih besar, lebih banyak begitu ya, Kang Kuswana?
2: Iya, kualitasnya kan lebih bagus gitu ya. Kualitas dan produknya juga semakin tinggi. Karena apa? Nutrisi yang diambil oleh tanaman itu kan teratur benar gitu. Bagaimana tanaman memilih gitu nutrisi yang dipaksakan gitu nih.
1: Tapi
2: kalau dengan kimia, dengan pestisida kan pasti dia nggak butuh nutrisi kasih gitu kan, akhirnya kelebihan gitu kan ya, kelebihan A, kelebihan B, C. Nah, tapi kalau dengan ini tertutup, apalagi dengan organiknya itu, dia punya pilihan sendiri tanaman itu gitu. Kapan butuhnya, kapan dibutuhkan, apa yang membutuhkannya, misalkan atau akar, batang, atau daun, atau bulir kan gitu ya.
1: Tanaman
2: punya pilihan sebenarnya itu,
1: pilihan sendiri.
2: Nah ini sampai ke sana.
1: Baik. Kita, jadi paham. Jadi kalau begitu, ini secara alami si tanaman ini sebenarnya ya begitu ya, dia bisa punya mekanisme sendiri buat apa istilahnya, buat menyerap nutrisi dalam tanah begitu deh. Sehingga nanti hasilnya lebih baik sebenarnya daripada dipaksakan dengan pestisida begitu ya, Kang ya, dengan pupuk.
2: Iya. Jadi kan kita terlalu memaksakan apa ya karakter tanaman, misalkan butuh tanaman itu butuh apa. Sama kambing ayam pun sama, kita nggak bisa jejali makanan yang tidak disenangin ayam kambing.
1: Iya kambing, betul gitu, ya. Betul.
2: Nah rumputnya itu juga tanaman sama.
1: Iya gitu, iya iya. Gitu. Berarti sama-sama. Jadi, kesannya ada intervensi dari luar gitu ya Kang ya, padahal yang dibutuhkan tanaman pun mengetahui apa yang dibutuhkan begitu ya secara alami.
2: Betul betul. karena beda-beda beda tanaman meskipun pada suatu tanah itu sama gitu ya.
1: Iya.
2: Misalkan alas dan ubi. Ubi ketela pohon dengan pisang itu pada tempat di situ juga, tapi kan memilih beda, memilih yang nutrisi yang diambil beda kan gitu ya, sampai rasa pun berbeda pada tanah pasti, itu sendiri pasti. Itu kan ya talas dan ketela pohon kan itu kan di suatu tempat itu juga tanahnya, tapi kok rasanya beda
1: gitu. Kayak ginilah kalau dianalogikan kayak orang Sunda tapi dipaksa harus makan burger tiap hari gitu ya Kang ya.
2: Nah itu
1: padahal taunya kesukaannya padahal singkong tahu. Gitu kan.
2: Iya singkong.
1: Baik-baik ya, oke okay. Kang Kuswana ya. Ini berarti ini tugas tanggung jawab Kang Kuswana sebagai pembina SPM Jabar juga tim teknis udara bersih gitu, untuk sosialisasi ya. Advokasi ke masyarakat gitu ya.
2: Ya jadi gini, kan kita juga punya garapan ya di luar Jawa gitu. Kan di perusahaan karbon gitu kan gini, jadi dia tuh kan nggak boleh menebang, nggak boleh membakar kan gitu. Nah bagaimana solusi? Nah itulah harus cari solusi. Yeah. Nah kalau kita menyampaikan bagus nggak boleh membakar, solusinya gimana gitu kan? Lahan jadi pemberantakan dengan kayu-kayuan yang hutan itu kan, yang bekas itu kan. Nah silakan ada solusinya, kami itu adalah misalkan hunggal kultur. Jadi nah ini nanti di materi yang lain lah gitu ya. Sekarang masih ini dibagi-bagi aja. Sekarang masih Musa tanpa lautan juga belum selesai gitu ya.
1: Oke.
2: Karena nah nih saya juga nih ingin menyampaikan ke RRI Bandung ini. Terima kasih nih ya di Bangkapan. Ini kan saya ingin menyapa juga loh Kadesa, ada peserta Dempuk Tani SPM Jabar gitu ya. Terus ada ya Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, Bandung Barat, Cirebon, Majalaya, Subang, Purwakarta, B7 Walangi dan Kuningan. Nah mungkin ini mudah-mudahan ada waktu karena ini di pagi ini kan banyak yang kerja sebenarnya. Harapannya malam lah gitu, tadinya.
1: Pada saat petani sudah rereh gitu ya Kang.
2: terus bisa interaksi sharing gitu kan.
1: Hayu atuh orang ngobrol deui Kang Kuswana.
2: Iya, yang melakukan misalkan siapa, yang belum melakukan siapa, pasti ada tanya jawab di sharing.
1: Gitu
2: bagaimana
1: ya.
2: Yang sudah berpengalaman gitu kan, yang sudah, yang belum, terus permasalahannya apa gitu kan, mulai
1: harus bikin program baru Kang Kuswana.
2: Kayaknya iya.
1: Iya, gitu kan. Naonnya kelompok tani gitu ya. Program kelompok tani.
2: Ya ini juga udah ngobrol. Bareng kaum tani, obrol barengan di warung kopi, obras gitu. Obrolan bareng santai gitu ya.
1: Iya. Oke. Mudah-mudahan dengan ngobrolan cuman sebentar ini juga bisa jadi apa ya, jadi pemahaman baru yang bisa diaplikasikan gitu ya ke masyarakat ya. Oke. Nah, ini saya jadi penasaran Kang Kuswana, kalau SPM SPM SPM dan juga MTOT ini siapa sih yang menginisiasi Kang Kuswana? Apa dan kemudian juga secara metodenya ini siapa yang buat risetnya gitu?
2: Aduh, saya juga agak malu nih. Karena gini, tahun 2020 kita bikin kajian tentang ini dengan metode ini ya, MTOT terutama. Tahun 2020. 2020 kan kajian macam-macam tentang ekologi tanah gitu ya. Ekologi tanaman, ekologi air gitu kan. Nah, baru diimplementasikan 2021 ya, 2021 lah. Saya di Jambi pertama mengadakan pelatihan di Jambi ya dengan para petani sekian orang gitu ya. Para petani itu sekitar 90 lah di Jambi itu ya. Waktu itu pelatihan di BLPP. Nah itu menyebar di mana? Itu di darat dan di sawah kan gitu ya. Sawah ada, jalan ada. Nah artinya 2021 sudah mulai gitu ya. 2022 terus-terusan pelatihan mulai dari Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kasal lah itu kami. Itu terus keliling gitu ya untuk pelatihan ini. Nah lalu berkembang, ada yang mereplikasi ya, di antaranya yang paling gencar replikasi adalah Padang karena dukungan pemerintahnya kan gitu itu ya gitu. Kami kan waktu itu maaf saja bukan dari timnya pemerintah itu kan, ini dari yayasan yang mengembangkan ini. Kami ada tim pengkajinya gitu di situ gitu yang awalnya. Nah, lalu dikembangkan lah dengan masing-masing namanya, silahkan lah. Yang penting kita tujuannya udara bersih Indonesia gitu. Yeah. Indonesia mendapatkan udara bersih. Jadi tidak ada kontribusi asap segala macam gitu ke udara, pestisida segala macam. Karena ukurannya dengan BMKG juga terhitung gitu, berapa udara yang atau karbon ke atas, karbon monoksida terutama ke atas itu berapa, kan terukur sebenarnya kalau di iklimnya gitu ya. Kalau tidak membakar, asalnya membakar sekian hektar, kalau Kalimantan kan puluhan hektar, ratusan hektar gitu ya.
1: Iya, betul. Nah,
2: begitu UBI jalan kan tidak ada ratusan hektar gitu kan, tidak ada puluhan hektar, kan terukur itu berarti ya mulai ramah lingkungan di situ, itu intinya di awalnya. Karena solusinya adalah ada MTOT, musat tanpa olah tanah, kedua ugal kultur. Ugal kultur adalah kayu yang dipendam di tanah untuk media tanah ya gitu intinya. Itu sebenarnya nanti kalau ugal kultur nantilah di
1: panjang materi yang lain, ya ceritanya panjang lagi nanti ya.
2: dan masih banyak kita materi yang lain gitunya, misalkan kalau program tentang kami inginnya programnya UBI sebenarnya, udara bersih Indonesia yang paling itu, karena kalau di Indonesia kan susah disunahkan mah udara bersih teh.
1: Udara bersih.
2: Bingung angin bersih kata
1: ya. Mohon. Bayu wening. Bayu wening.
2: Bayu wening bersih. Tapi kalau di apa di Inggris, di Inggris kan ada.
1: Inggris mah ada ya.
2: Clean air Indonesia gitu.
1: Clean air
2: di Indonesia gitu kan.
1: Luar kan, biasa. Berarti Kang Kuswana inovasi di dunia pertanian teh ayaknya gitunya Kang Kuswana ya?
2: Ya, alhamdulillah itu dulu di pertanian organik juga saya sering mencoba-coba pertanian organik, lalu sekarang ke PHT. PHT itu dulu dengan Pak Joni juga pengendalian hama terpadu, lalu juga ramah lingkungan juga.
1: Harus berkenalan juga dengan Pak Joni kayaknya ini. Kita harus berkenalan juga dengan Pak Joni ya. Soalnya sudah sering disebut oleh Kang Kuswara.
2: Pak Joni itu di Padang,
1: teman. Pak Joni mah di Padang.
2: Ya, di Padang guru kami, kan hanya Jawa Barat kan tidak mungkin Pak Joni ke Jawa Barat kan gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi gini, dulu itu kan memang Pak Joni bergerak dari 2023 kalau enggak salah ya, mau ke pos ini dengan nama SPM gitu. Jadi lebih gencar di medianya Pak Joni kalau dibanding saya. Kalau saya kan gak main media, cuma orang teknis jalan aja.
1: Jadi Kang Kuswana itu justru seringnya langsung bertatap muka dengan para petani gitu ya.
2: Petani sekian ribu, kemarin juga hampir kalau kita targetkan waktu itu 18.000 petani harus terpapar kena udara bersih.
1: Baik. Kan. Kalau 18.000 itu menjalankan MTOT ini udara bersih begitu ya?
2: Iya itu intinya. Kemarin targetnya gitu sampai akhirnya lebih dari segitu akhirnya gitu, karena cepikan Jawa Barat aja dia udah hebat nih Jawa Barat itu. Kuningan, Cirebon juga wah gila itu, tanpa program pemerintah gak ada ini, langsung swadaya nih hebat. Artinya ini rakyat apa masyarakat tadi sudah mensubsidi ke pemerintah artinya,
1: karena tidak ada kontribusi subsidi.
2: Negara itu kan selalu memberikan subsidi pupuk misalkan ya. Ketika petani tidak menggunakan pupuk kimia, artinya mensubsidi ke negara kan gitu ya. Itu sebenarnya. Menggunakan alat-alat berat gitu kan. Alat-alat berat kan juga disubsidi oleh pemerintah atau perusahaan membeli. Jadi ya persaingannya kalau perusahaan mungkin agak tekor rugi gitu karena tidak menggunakan alat membuat kimia gitu kan. Nah, kita nih yang agak mungkin dalam tanda petik disitulah mungkin perbedaannya gitu kan. Tapi masyarakat kan maunya murah bertani itu modalnya gitu. Makanya kami berarahkan ke modal murah itu, kalau meningkatkan produksi agak susah misalkan karena ada batasan gitu ya. Tapi kalau modal murah kan bisa disiasati sebenarnya.
1: Justru ini merupakan solusi yang sebenarnya diharapkan oleh para petani ya sebenarnya gitu ya, Kang Kuswana ya.
2: Iya.
1: Ketimbang bergelut dan istilahnya terlalu terlalu terpengaruh, bukan terpengaruh ya, berarti terlalu menggunakan pestisida dan juga tentunya yang nantinya menambah kos yang lebih mahal begitu ya pada mengolah.
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Selain kos, ya, selain kos juga kan ada lingkungan ya rusak.
1: Oh, betul. Artinya rusak, petani-petani rusak. Kita sudah melek ini ya, ya apa ya, alam gitu ya, pelestarian alam.
2: Oke, okay, okay. Pelestarian alam. Contoh laba-laba, capung gitu ya, katak, engkang-engkang. Kalau bahasa Sunda mah benteur genot araya deui lamun tanpa pestisida kan.
1: Oh, gitu.
2: Ya. Gitu. Belut tutut teh araya deui gitu.
1: Oh.
2: Nah, ketika menggunakan mulsa bahan organik, tutut belut sudah ada lagi. Wow, gitu. Itu indikator bahwa alam itu sudah dikembalikan.
1: Oh, berarti penggunaan pestisida dan sebagainya yang dibilang saat ini modern dalam dunia pertanian ini sebenarnya memotong ekosistem alam gitu ya Kang Kuswana?
2: Iya, merusak ekosistem.
1: Contoh, aduh,
2: berapa tiap musim misalkan salah satu laba-laba aja yang terbunuh itu dibakar dengan pestisida gitu kan? Belum yang lainnya, capung tidak betah di sawah, yang lainnya selalu di sawah gitu ya, simet atau belalang, jangkrik, gang, semua ada di sawah itu kan. Itu bisa, tidak semua hama itu kan teman petani gitu ya, sejenis tawon segala macam sekarang digempur gitu dengan pestisida kan gitu ya.
1: Iya dengan, paham betul
2: iya itu ya. Nah, inilah pembelajaran kita tentang alam gitu ya.
1: Baik
2: ya.
1: Oke. Dari obrolan kita di sini, yang awam pun bukan petani jadi paham betul ya bahwasannya benar ya, ekosistem itu harus dijaga begitu ya supaya kembali lagi. Tapi alhamdulillah ada perubahannya Kang Kuswana ya tadi ya informasinya.
2: Makanya ini yang di Jawa Barat pun sudah mulai SPM berkembang nih, mulai dari ya Sukabumi, Cianjur dan juga sangat serius sekali nih gitu ya.
1: Masifnya.
2: Masif dan antusias gitu ya, mencoba terus gitu sampai berkembang luas-luasan nanti.
1: Oke. Kang Kuswana, ada burung perkutut di belakang?
2: Ada di depan.
1: Ada burung perkutut. Ya. Baik. Kang Kuswana, terakhir mungkin ada yang disampaikan juga mungkin ditujukan khusus untuk para petani yang belum menggunakan metode ini.
2: Ya, terima kasih. Ini saya ingin nyapa sahabat tani Indonesia gitu ya, juga petani khusus SPM gitu ya. Ada petani PHT, yuk kita gabung lah gitu, melestarikan alam gitu ya, dengan metode SPM gitu atau MCOT lah gitu ya, mulsa tanpa olah tanah. Mengenai teknisnya bagaimana, tentang bisa jarak jauh, bisa sharing gitu lah gitu ya. Kita keterpanggilan lah bahwa ini harus menjaga lingkungan. Bisa melalui WA, melalui apa, kita ngobrol sharing, apalagi nanti kalau RRI ini memfasilitasi obrolan gitu ya, nanti kita ngobrolnya di RRI misalkan, harusnya malam lah gitu ya, jadi ketika santai, sehingga nanti ada interaktif nih obrolan, kayak ngobrol lagi kayak dulu di mana, di siaran pedesaan gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, sekarang kita bangkitkan gitu ya dengan ini, gitu lah, gitu, itu mungkin nih, jadi ada dari mulai apa Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, Bandung Barat, Cirebon, Majalaya, Subang, Purwakarta, dan ada kelompok kami ini ada edukasi di Purwakarta namanya B7 Walangi. Ini tempat edukasi kemarin, kunjungan dari siswa-siswa SMP, SMA sampai UPI itu kunjungan ke sana. Kami punya tempat edukasi juga di situ, memberikan bagaimana melestarikan alam.
1: Mohon itu maaf mungkin, Pak. Ya. Kang, Bapak harus kita akhiri obrolannya, nanti kita lanjut kembali lain kesempatan. Atur nuhun untuk ilmunya untuk pagi hari ini, luar biasa, senang sekali bisa berbincang bersama dengan Kang Kuswana. Sehat selalu Kang, selamat beraktivitas pagi hari ini. Sampurasun.
2: Sampai, terima kasih.
1: Ya, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan kita bersama dengan Kang Kuswana. Nanti kita lanjut lagi ya obrolan seru ini, dan yang pastinya mudah-mudahan nanti para petani juga Anda bisa mendengarkan lebih lanjut lagi, mungkin Anda bisa berbincang bersama Kang Kuswana SP ya, selaku pembina SPM Jabar dan juga tim teknis Udara Bersih Indonesia, lebih lanjutnya di platform atau mungkin laman resminya dari Kang Kuswana dari SPM Jabar ya. Saya Bedi Dianso undur pamit, terima kasih, kita akhiri saja obrolan Wangkongan pagi di hari ini. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda Parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi, awal cumulonimbus juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung. Hal yang harus kita lakukan saat curah hujan ekstrim adalah rutin memantau informasi cuaca dari BMKG atau BPBD melalui website dan media sosial resmi. Jangan bepergian saat hujan lebat, terutama di rute rawan bencana. Jangan berteduh di bawah pohon dan mendekati saluran air atau gorong-gorong terbuka. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat cukup, dan minum air putih yang banyak. Siapkan payung, jaket, topi ataupun jas hujan. Kenakan pakaian hangat dan kering. Waspada terhadap penyakit yang sering muncul saat musim hujan, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Lur, rek kitu wae.

Mario.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan kupropas suara budaya Bandung. Dina siang iya, tabu salapan langkung tilu menit. Atau ngelajengkin hancagarapan orang dina acara propat. Ayana nyata Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo, assalamualaikum. Bah Oom. Nah, aja Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom, assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya. Alhamdulillah sehat nya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebut nate sesepuhnya. Janten upami perkawis barong mah Bah Oom mah parantos naona maestrona gitu. Maestrona alhamdulillah.
2: Nah, sesepuh kapungkur.
1: Gitu. Tak karesan kamu nangu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayana nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tanami wanoha teh tanah barongsai. Hay barongsai mah kan sanesti Sunda asti pangintenya. Sanesnya.
2: Barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kedah diangkat kitu caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenean batur.
1: Oh, kitu teh teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanes satu ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang bisa upami aya Imlek. Aya barongsai.
2: Sanes sareng ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kedaya teterang imam mun abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda gitu.
1: Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadatan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Di perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
4: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
4: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pake yeah. Dipatok mun. Yeah. Teras alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda pangenten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Pertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Teh saru mana barongsai jeung barong nu asli Sunda kitu. Maksud teh sanes hartisna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna
4: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barongsai tumuwuh di datar Sunda misalna malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda kitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga
2: gaduh
1: nyaeta barong ngaranna ulin barong nya sanes
2: sanes
1: deui tah ieu maksud teh abdi oge teu acan uninga komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi cangu diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong aya di barongsai kan ciga ieu kesenian reog teh naon sejenis celempungan sareng sajana teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip cuma wadita anu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-benten nya janten ieu ka ka beungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu kanu perkawis barong nya, sanes ulin barong. Ema
2: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda sing sebatkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun turun-turun geuning ka pun aki oge gaduh dikit ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh
2: pun aya ngadamel pun bapak kenapa teh sakala malahan ngadamel oge sana tangawetan teh dinya 58 bangkit tah ayeuna mah seueur geun ka janten 18 ayeuna mah dikit ka ayeuna teh
1: pesatnya perkembangan
2: perkembangan pesat gitu khusus tau gapungwe teh sakitu
1: nah bet kaemutan eta sepuh kapungkur terang hoyong ngembangkeun barong Sunda
2: tah. Mun hoyong jadi kapungkur aya turunan teh
1: bener. Oh, turunan.
2: turunan sesepuh gitu mata kersa teh. Janten sia aya ti dituna gitu. Janten tatabuhan ge benten barong Sunda mah ku Golempang, sareng musik ge teu seueur atuh.
1: Kapungkur mah nya.
2: Nya mun ku ketuk, sareng goong, teras kenang, tarompet, beduk kecrek mung genep.
1: Genep kapungkur itu tahun
2: sakitu weh di kapungkur ka ayeuna ge ari eta mah kesempatan nama di aya tamahan-tamahan itu ieu barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ari maena anu maena seuran eta
2: nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 bar sareng budak lumpi sareng momonya tanana kita rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagini kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya aya Reak kan aya debusan oh aya non ayo momonyetan gitu ayo momonyetan ayo kuda lumpi
2: momon eta ge eta kang marenganana
1: tah eta
2: ibingna
1: janten nu disebat barong mah benten sareng eta cakannya jadi masyarakat suparus teu saru gitu teu saru kesenian teh geuningan beunghar tapi ulah disakoket daunkeun kan beda-beda ieu beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: tah geus sejarah masing-masing.
1: Itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna. Kitu nya.
2: Watos anu nyiptakeun
1: kapungkur gitu. Tah, komo Abah turunan sabaraha ayeuna, Abah?
2: Ya, upami teh nu dipun akeh mah ka opat, dipun akeh anu kaduh mah anu kapungkur kaduh barong mah ka opat.
1: Teh ari bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta?
2: Ayeuna mah teh sada sae, teh bentuknya kapungkur
1: sae ayeuna mah. Bentukna teh nyanak tilu naon eta inspirasina
2: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten da satu raut teh saurna mah gitu
1: janten upami eta mah
2: pangeun tinggal lagi sapotong cen di rautna teh itu kapungkurna teh di raut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
2: sejarah
1: gitu sejarahna
2: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samadaya kitu
2: kapenaknya dia bilang malu sepuh mana yang rajin aku orang jieun teh keur hiburan kau ngiring anu sunata
1: kapungkur teh sebuka kapungkur mah teu sagawa ya mana nya teu sagawa ya bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya digamarkeun kitu kitu teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal salaku pelakunya pelaku pelestari
2: penerus
1: penerus nah itu aya kaitan apa inten aya pun hijau atau kumah
2: sanes ana generasi muda
1: oh, generasi muda
2: generasi muda kang Ijal
1: tah kumaha numutkeun Kang Ijal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya
5: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sareng kapungkur gitu kan kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah terus makin seueur gitu nu kagaduhan teh
2: di toko bubur
5: khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar
1: seueur. Oh berkembang nanti di toko
5: apu Campaka Mekar
1: Campaka Mekar teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
5: di
1: barong
5: kolaborasi ya.
1: Oh kolaborasi
5: kolaborasi
1: Aina anggota na terseur pengintanya.
5: Alhamdulillah Aina.
1: Aina sebiji gitu gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguron lebih
6: dah. Oh, 18 paguron upami lebih, ya, anggota ya. Setiapna 50 misalnya.
5: 50.
6: Ya, seueur nya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya
2: anu kitu mah. Seueur penerus lagi. Teu ngawetan opat.
6: Generasi kitu nya.
2: Generasi anu.
6: Tari eta perkawis latihan atanapi alat-alatna nu digunakeun aya naon Kang Dija?
5: Alat-alatnya nu tadi saur si Bapak
6: masih kene tetep masih kene ngajagi katanya apa intinya nah teh hayang ngangge drum atau ngangge naon
2: di generasi muda mah ayo no ngamo ah ayo no rame
6: na ayo no bentan jarang gak punggul ayo no ada atas eta mah iya mah nu iya na gitu kira jaga aya teh nilai keramat na bah
2: nya aya kapungkur
6: aya dugi kajiga dijaga kitu gitu aya misalna aya
2: ritualna aya dina ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah make diraja heula terus diibakan 100 teh disusukan di diibakan dicai
6: si barongna teh
2: nyamain dina solokan gitu
6: di barong si barong eta
2: mun main dina solokan
6: gitu aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
2: Ya, tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna dere-dere kapungkur mah aya ke zaman bapak mah aya.
6: Nah, aya larangan atuh kumaha
2: teh nya. Ya, kapungkur aduh. Ayeuna mah
5: benten heula kapungkur mah.
2: Nya eta kocok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
6: Aya aya aturan mah aya nya
2: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
6: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
2: Nya da kapungkur mah tong borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aja ngabentuk
6: gitu. Itu salah satu penghargaan urang nya. Yen makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rijal? Ku ayeuna mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun.
5: Alhamdulillah nya. Terus lah tinggal lagi komo iya sepuh ayak keneng gitu kan ayana dina makin dia makin
2: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
5: alhamdulillah gitu
2: sana sepuh ayam orang kali ya ayana
6: serangnya di ditu itu nya
2: berangkai anu arah kan anu yang umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing kan
6: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
2: gitu, penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
6: Eta mah kana geus nilai ekonomis paling teh ayeuna mah.
2: Alhamdulillah gitu
6: kan. Pemina beuh nu kitu sabar. Teu eta mah nya bener. Teu diieukeun gitu nya.
2: Pemain oge ya mah lah ngandukur mun kita ngandukur ngalestarikeun unggul si Rama gitu. Benten sareng ieu. Ah kadarna tuh gitu.
6: Tapi upami kan
2: biasanya sudah kayu nama ramai.
6: Kita iya di sekarang itu ariku pelestari memberi Kang Krisna pun tentah perkembangan aku mah tinggal nutkan Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda ya taknya ayatnya. Oh,
4: alhamdulillah lah upami di kota Bandung nyata kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abi sararesna wargi ka bahom teh ka Tagog nya eta ngadamel riset itu abi ka Tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Abu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekeloa itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
6: Yeah,
4: dan yeah, perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu, sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalala juga hujanan gitu, berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu
6: itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal, nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos reueus ngabogaan gitu
2: yeuh. Memang dina musikna oge raos daya tarikna musikna dari tos musik. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
6: Oh, eta nilai yeuhna religina
2: peuneunnya. Duka eta mah kitu.
6: Atau musik asli gitu ku penca, ku penca kenang penca tapi
2: sana saya musik barong khusus
5: anak orang ya bajidor, gitu.
2: Jadi masih mana anu genep gambaran teh gitu ya, musik gitu ya.
6: Anu sempat ketuk tilu sana gitu
2: sana sebenarnya sederhana
6: namanya alat nak
2: ketuk yang terus kecerek goong kenang torompet bedug
6: etanya
2: bitnya
6: bit tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
2: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sok terus kenang penca gitu.
6: Mang Bung Hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hidung.
2: Alhamdulillah. Aya wae
6: gitu. Ini rai historis. Aya wae eta mah itu. Biasana teu di mana mana nya.
2: Aya pamete saya. Gua kawung ah bari dina trompet teh eta anu yang buhun ya
6: seukeurna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
2: Eta trompet teh pamete aya trompet mah.
6: Nya.
2: Sepi.
6: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
4: awal mulanya.
6: Awal mulana gitu.
4: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
2: orang
4: sekelah orang sekelah kapungkurna nyana kesenian kali itu gitu. Jantan memang ada keterikatan ya, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana
6: justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
4: Mohon kaitan.
6: Itu akan mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
4: Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
6: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
4: Mohon.
6: Ieu mah lain gambaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
2: Ya.
6: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, te patemal temal.
2: Ya.
6: Tapi lah mun ngahiji gamelan teh harmonis, i gamaran kata, iya ge mun ngahiji harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkaran.
2: Alhamdulillah, ada anunya
6: laku.
2: Jadi oke, dicanak, disekeroh, kali itu gitu. Jadi pas, gitu, kan jatah 2 rupiah, ya, nama.
6: Kebengharan, ya,
2: nama. Kebengharan.
4: Mengkosa kata mungkul, serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya, gitu. Ya, sama ceritanya, gitu. Sama, bahkan, udah 8 tahun kebelakang, kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
6: yeah,
4: gitu. Karena yeah, barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng Sunda kedah maju bareng gitu.
6: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
4: Mohon mangga.
6: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya. Baju barong itu barong. Juga buta gitu barong tadi di rumah aya Bali mah.
2: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
6: Itu di Indonesia itu teh disebut barong teh nya.
2: Bentukna gitu.
6: Itu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
6: Anom keneh hatunya. Masih keneh iya kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tak ayeuna aya kegiatan naon ayeuna anu satu acan bulan puasa ya masih keneh aktif gitu.

0: 4.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklap, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.

0: populer di daerah Jawa Barat diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Sampurasun, Wilujeng Enjing, selamat pagi menjelang siang ya. Pukul 11 lebih 6 menit waktu saat ini di studio Perempuan RRI Bandung. Anda masih bersama saya, Bendi Herdiansa, menemani. Dan di studio Perempuan RRI Bandung saat ini telah hadir narasumber kita, luar biasa, Teh Eka ya. Kita kenalan, betul. Ya, nama panggilannya Teh Eka, tapi panjang namanya, cukup panjang.
5: Iya,
4: betul. Ya, nanti sebelum kita berkenalan, tentunya kita mengajak Anda semuanya, para pendengar ya, dan juga tentunya pemirsa TikTok di mana saja Anda berada. Hatur nuhun, terima kasih sudah menyempatkan menyimak obrolan kami di pagi hari ini. Tentunya Teras UMKM menghadirkan narasumber dan kita akan berbagi cerita pengalaman seputar bagaimana kesibukannya, kemudian juga pengalaman dalam menjalankan bisnisnya, turun naiknya, dan ini pasti ya serunya pastinya di situ, dan yang pastinya juga kisah-kisah yang inspiratif yang pastinya menginspirasi Anda semuanya supaya lebih semangat lagi, terutama buat para pelaku UMKM. Dan bagi Anda nih pendengar, pemirsa di mana berada, tentunya di manapun kita berada di bumi pertiwi ini harus mendukung ya, iya, UMKM, karena UMKM ini udah terbukti sangat-sangat membantu mendongkrak ekonomi. Bahkan pada saat pandemi ya gitu ya, terbukti betul ya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Teh Eka Dwi Puspita Anggraini. Lebih jelasnya kita berkenalan kayak Teh Eka yang menyampaikan.
5: Iya betul, perkenalkan nama saya Eka Dwi Puspita Anggraini.
4: Iya Teh.
5: Dipanggilnya Eka aja.
4: Eka ya.
5: Iya. Saya owner dari Moku Cookies.
4: Moku Cookies. Teh Eka anak kedua ya.
5: Anak satu.
4: Anak satu, tapi namanya Dwi.
5: Iya, ada Eka-nya juga, ada Dwi-nya juga.
4: Oh, ada Eka-nya, ada Dwi. Oh, Eka iya, satu.
5: Eka satu.
4: Dwi dua, Dwi ya. Jangan-jangan belakangnya Tri juga. Eka Dwi Tri ya. Baik, Teh Eka nih orang Antapani katanya ya.
5: Iya, tinggal di Antapani.
4: Sekarang. Dari kemarin saya ketemu sama pelaku UMKM ini dari Antapani kayaknya memang daerahnya, kawasannya para UMKM ya. Baik, Teh Eka ini owner dari Moku Cookies. Iya, udah pasti betul. Dong ya. Ini kue. Nah, kuenya juga lucu. Unyu-unyu ya di sini ya, kemasannya juga bagus sekali, luar biasa nih. Nah, ini kita sesuai dengan judulnya Teh Eka UMKM lokal rasa nasional. Moku Cookies siap bersaing. Wih. Siap bersaing. Nah, ini
5: siap.
4: Betul. Kalau ngobrolin masalah UMKM berarti masalah komoditinya, tempatnya, kemudian juga para pekerjanya ini biasanya memang ngambil orang-orang lokal, bahannya dari lokal juga gitu ya. Artinya ini menyerap tenaga kerja, Iya kan? Nah, kalau Teteh sendiri gimana nih usahanya? Apakah sudah sampai menyerap tenaga kerja? Apakah masih dikelola oleh keluarga? Hmm. Atau ada juga yang dikelola sendiri nih? Semua serabutan. Kalau TK gimana?
5: Kalau sebenarnya saya masih sendiri sih. Paling sendiri. Dibantu sama suami aja.
4: Oh, suami masih, juga iya. Ikut ya.
5: Iya,
4: ikut. Jadi berdua nih usaha pasangan berdua.
5: Sebenarnya lebih banyaknya ke saya. Kalau suami bagian marketingnya.
4: Oh, siap. Bagian marketing.
5: Iya,
4: bagi,
5: suami
4: bagi-bagi
5: tugas. Saya bagian produksi, suami bagian marketing.
4: Gitu. Jadi masalah produksi Teteh semuanya dari mulai bahan. Kemudian QNC-nya gitu ya.
5: Iya, betul.
4: Quality control-nya juga. Pengemasan. Iya. Kemudian juga harus ngurusin masalah legalitas gitu. Legalitas siapa yang ngurusin?
5: Legalitas masih sendiri, kadang dibantu sama ada aja sih orang yang kayak
4: bantu
5: dari,
4: ya.
5: Dari pihak kayak apa pemerintahan gitu suka ada kan.
4: Oke. Okay. Teteh di bawah diskop atau gimana? Di binaan siapa?
5: Binaan Arca Manik.
4: Oh, ada kecamatan Arca Manik ya. Betul. Tapi di bawah diskop gitu ya. Oh, ikutan pelatihan Teh.
5: Ikutan pelatihan.
4: Oke. Okay. Nah, ini nih kita akan coba bahas apa yang dilalui sama Teteh begitu selama ini. Bisnisnya udah berapa lama Teh?
5: Bisnisnya sebenarnya ini tuh dimulainya dari 2 tahun yang lalu. Cuman baru kayak lebih rajin gitu tuh baru setahunan ini.
4: Iya. Yeah.
5: Baru setahun
4: ini
5: agak lebih kayak diseriusin gitu.
4: Jadi total berapa lama kurang lebih?
5: 2 tahun.
4: Dua tahun ini
5: iya,
4: ya.
5: Dua tahun ini.
4: Terbilang sangat-sangat baru kalau gitu ya.
5: Iya betul.
4: Oke. Okay. Nah pencapaian seperti apa yang sudah di
5: ini?
4: Yang sudah dilalui begitu?
5: Kalau sekarang pencapaian cookiesnya udah bisa masuk ke laker yang ada di Jalan Braga.
4: Oke.
5: Okay. Toko kue yang maksudnya kita kan udah terkenal gitu ya, toko kue lakernya. Aku bisa masuk ke situ tuh kayak udah kayak pencapaiannya. Wah,
4: luar biasa ya pasti.
5: Kue
4: ya.
5: Aku tuh masih diterima gitu di situ.
4: Okay.
5: Gitu. Itu sih udah pencapaian.
4: Iya, selama 2 tahun ini.
5: Iya,
4: dan pencapaian itu diraih di saat ini atau sudah lama?
5: Baru beberapa bulan ini.
4: Oh, baru beberapa bulan.
5: Iya, betul.
4: Oke. Nah, baik. Ini luar biasa ya. Jadi ini tempat yang juga lumayan ramai.
5: Iya, betul.
4: Populer di masyarakat. Iya. Pastinya jual cookies aja atau gimana tempatnya gimana?
5: Itu tuh toko kue basah gitu. Sama ada toko apa? Dia kayaknya diain buat oleh-oleh gitu.
4: Di Braga pula
5: Braga
4: ya.
5: Pula, iya.
4: Tempat bergengsi lah ya.
5: Iya betul.
4: Oke.
5: Tokonya udah ada nama juga kalau enggak salah.
4: Mm-hmm.
5: Jadi saya kalau situ cuman nitipin kue-kuenya aja sih, cookies-nya aja.
4: Oke.
5: Okay. Kalau di sana macam-macam sih sebenarnya, ada kayak kue basah, kue keringnya juga ada, pokoknya oleh-oleh ada. Pokoknya di situ ada aja.
4: Baik. Mokunya sendiri ini sekedar nama, moku atau jenis kuenya, nama jenis kuenya?
5: Moku itu nama aja sih.
4: Oh, nama aja. Jadi produknya beragam atau berapa
5: kalau,
4: banyak?
5: Produknya sebenarnya ada 2.
4: Ada 2 produk.
5: Iya, satu lagi sama bola susu.
4: Bola susu.
5: Cuma kalau bola susu itu bukan saya yang bikin. Ibu saya yang bikin.
4: Oh iya.
5: Oh, tapi jadi kalau yang saya produksi yang soft cookies ini sih.
4: Soft cookies namanya ya. Baik. Oke, boleh ditunjukkan Teh ke kamera. Ini kalau Anda pengen lihat nih.
5: Ini ada
4: cookies-nya. Ada 3 macam.
5: Ada 3 macam.
4: Oh, ada warnanya beda-beda.
5: Iya,
4: supaya teridentifikasi jelas ya.
5: Iya. Ya. Rasanya juga beda.
4: Rasanya juga beda. Kalau yang warna
5: ini? Kalau ini tuh yang original.
4: Original.
5: Iya.
4: Dia rasanya ke
5: coklat biasa aja.
4: Coklat
5: sih,
4: biasa.
5: Iya. Kalau yang merah ini tuh red velvet.
4: Red velvet.
5: Iya, kalau yang coklat ini double coklat.
4: Double coklat. Jadi lebih berasa
5: lebih
4: coklat.
5: Berasa coklatnya, betul.
4: Oke. Gitu. 3 varian ini yang mana yang populer banyak
5: populer
4: disukai?
5: Sih, lebih banyak original.
4: Original ya.
5: Iya.
4: Oke. Ini cantik sekali ya ini ya. Kemasannya lalu si logonya ini sudah sangat proper gitu lah Teh ya. Nah, ini selama dari awal sampai dengan sekarang saat ini Mas seperti itu atau bagaimana Teh?
5: Ada perubahan sih. Awalnya kita tuh enggak pakai ini. kalau di kemasannya dulu tuh nggak ada label halalnya.
4: Oke, aduh, sekarang sudah punya halal.
5: Udah ada halalnya, jadi ya kita harus tunjukin.
4: Oh iya,
5: harus
4: dong.
5: Bangga dong.
4: Iya. Kalau label halal itu diperpanjang, ada masa waktunya atau sampai semasa produk gitu?
5: Gak ada ya.
4: Gak ada.
5: Iya.
4: Jadi sudah label halal
5: iya,
4: udah gitu
5: udah
4: ya,
5: ada,
4: digunakannya.
5: Iya betul.
4: Oh gitu. Iya. Baik. Wah nggak mudah tuh dapat label halal kan ya. Dan udah haki teh ini si.
5: Haki kebetulan masih baru mau proses di haki.
4: Oh iya. Ini soalnya keren banget ini si logonya, harus segera mungkin nih.
5: Iya
4: kan, takutnya ada yang sama gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya teh ya.
5: Ya semoga nggak ada.
4: Moku sendiri ini apa? Ada artinya? Biasanya ada arti di balik sebuah nama.
5: Sebenarnya Moku tuh nggak ada arti apa-apa, cuman dari singkatan mau cookies sebenarnya.
4: Oh, jadi nawarin singkat, mau jadi, cookies nggak?
5: Iya, mau cookies gitu.
4: Mau cookies.
5: Iya.
4: Baik.
5: Biar orang mudah inget.
4: TK. Background ini Tata Boga kah atau sebelumnya gimana gitu?
5: Sebenarnya
4: ke cookies kayak gitu?
5: Enggak ada.
4: Atau ikut pelatihan jadi
5: ini.
4: Usaha ini gitu.
5: Enggak sih, otodidak semua.
4: Oh, belajar dari siapa teh, Kak?
5: Belajar dari internet aja.
4: Waduh.
5: Iya, jadi sebenarnya saya sama suami itu seneng jajan kan. Seneng kulineran gitu, terus karena sering jajan, coba deh bikin gitu. Kan penasaran juga.
4: Iya, termasuk ini di kategori cookies gitu lah ya.
5: Iya, cookies aku harus pokoknya semua coba, dan kebetulan ini tuh kayak ya yang cukup berhasil lah jadi bikin.
4: Oh, sebelumnya sempat nyobain yang lain?
5: Sempat. Ada beberapa kayak cinnamon roll lah aku cobain, tapi kayak kurang, akunya kurang puas gitu. Kalau yang ini aku ngerasa kayak, wah aku langsung berhasil nih.
4: Eka banget nih ya.
5: Iya, kayak, ini kayaknya oke nih. Terus suami juga ngedukung banget kan. Jadi udah jualin, pede aja
4: iya,
5: jualin
4: betul.
5: Gitu katanya. Enak kok, sama kayak di kafe-kafe gitu rasanya. Jadi ya udahlah aku
4: beraniin. Okay. Gitu. TK, dari yang dipelajari di YouTube gitu ya. Di YouTube gitu kan. Bener kan di YouTube ya?
5: Iya.
4: Tutor di YouTube gitu. Dengan yang saat ini TK punya itu, apakah ada

0: ini ya. Sampai
1: nemu yang pas aja.
0: Nemu yang pas. Dijual di tahun 2000 udah mulai jualan 2000.
1: Berarti
0: 2025. Oke, oke, oke. Pertama jual kemana teh?
1: Pertama jual masih by PO.
0: Oh, order ya.
1: Gitu. Pertamanya cuma.
0: Dan siapa yang beli pertama? Masih ingat enggak?
1: Teman sama tetangga aja sih, Bang. Berarti itu aja. Teman-teman dekat sama tetangga paling. Kalau open PO, kalau sekarang jualnya udah mulai ya ke toko kue basah gitu di sekitaran rumah.
0: Oke. Nah, ini TK tuh jualnya apakah langsung ke store-nya khusus TK sendiri atau tadi titip ke beberapa tempat gitu? Lebih kemana?
1: Lebih ke titip ke beberapa tempat.
0: Oh gitu. TK nggak ngelayani nih kalau beli langsung ke misalkan ke tempat produksi langsung gitu.
1: Oh masih ngelayanin kalau ngelayanin
0: juga.
1: Gitu masih bisa.
0: Oh seputar tetangga di situ.
1: Iya masih seputar tetangga.
0: Jadi lebih banyaknya si produk ini dititip ya teh ya?
1: Iya betul.
0: Banyak tempat berarti saat ini sudah banyak tempat.
1: Untuk sekarang udah ada 5 berarti.
0: Mantap. Termasuk yang gede-gede juga sama.
1: Yang gedenya baru 1.
0: Oh, gitu. Iya, amin. Tapi ya. sudah di tempat yang bergengsi satu ini udah ya, apa istilahnya pencapaian gitu ya. Iya. Nah, lalu apa yang membedakan antara tempat yang anggap misalkan grade-nya berbeda dengan sekarang yang kelasnya lumayan gitu? TK dari sisi penanganan juga mungkin ya, karena kan TK anggap sebagai supplier barangnya gitu.
1: Kalau ini sih sebenarnya sama aja sih, cuman aku dari packagingnya aja yang dibedain. Untuk yang di toko yang laker itu, aku packagingnya buat lebih kayak begini, kayak apa, jadi lebih premium.
0: Karena
1: aku ngejarnya untuk ke wisatawan yang datang ke Bandung.
0: Iya. Baik. Rata-rata kalau kayak gitu nggak lihat harga ya.
1: Harga betul kan. Jadi aku packagingnya juga harus.
0: Jadi kalau gitu ada dua harga dong.
1: Ada dua harga. Iya. Kalau itu.
0: Di yang membedakan dari packaging doang.
1: Packaging sama.
0: Kalau rasa nggak beda.
1: Rasa sih nggak. Paling dari ukuran.
0: Ukuran. Jadi ukuran dan packagingnya yang betul. Beda. Oh, sengaja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi dengan begitu apakah efektif gitu ke PHK?
1: Efektif sih sejauh ini.
0: Enggak jadi masalah kan gitu ya kan.
1: Iya.
0: Loh, misalkan aku mau beli di sini
1: segini
0: ukurannya yang lebih kecil dan beli di Braga kok jadi gede gitu dan harganya lebih misalkan lumayan gitu.
1: Iya, sih sejauh ini sih enggak.
0: Aman ya. Jadi sesuai dengan kantong ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya mau nyobain yang
1: masih
0: biasa
1: bisa di sekitaran rumah kita.
0: Gitu. Oke. TK langsung 5 toko ya, TK ya?
1: Iya. Yes. 5 toko, 1 kafe berarti.
0: 6 berarti
1: iya,
0: dong.
1: Ada 1 kafe. Iya, betul.
0: Tiap hari itu TK?
1: Tiap hari.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Selalu habis teh.
1: Kalau jualan ada
0: turun naiknya gitu ya. Nah, kalau misalnya si barang gitu harus kembali lagi. Terus kemudian rules-nya dari TEK sendiri atau mungkin dari tempat bisa dibilang mitranya gitu ya, mitra kerjanya itu memang berapa lama si produknya di display gitu ya.
1: Jadi sebenarnya soft cookies ini tuh bisa tahan di suhu ruang tuh sekitar 1 minggu sebenarnya. Bisnya itu. Nah, jadi ada beberapa kayak mitra gitu yang bisa nerima titip. Ada juga yang enggak, jadi setiap hari tuh harus diambil gitu. Nah, yang titip itu sekitar 1 minggu.
0: 1 minggu ya. Baru diambil
1: baru
0: gitu
1: diambil, ya.
0: Oke, dan sisanya itu harus tiap hari. Yang sisanya itu harus tiap hari diambil gitu ya.
1: Enggak, 1 minggu aja sih. Jadi kirim di seminggu pokoknya.
0: Oh, 1 minggu ambil barang,
1: nanti
0: sisa gitu ya.
1: Sisa bawa pulang nanti sambil kirim barang baru gitu.
0: Nah itu resikonya memang gitu ya, Teh.
1: Iya, betul.
0: Lalu gitu. Penanganannya kalau dari sisi biar efektif juga gitu, barang enggak jadi istilahnya tersisa
1: banyak.
0: Sia-sia gitu banyak.
1: Kalau awal-awal sih saya kirim coba kayak mulai bertahap. Kirim dulu coba 20. Nanti kalau misalkan di

0: 20 itu habis, nanti minggu depannya tambah lagi. Aku
1: Okay.
0: sih gitu sih sejauh ini. Jadi kayak bertahap biar biar nggak terlalu banyak
1: Sisanya.
0: sisa ya.
1: Oke, oke. Jadi membaca juga
0: Iya,
1: situasinya.
0: situasinya ya betul.
1: Oke, oke.
0: Sama dilihat juga apakah ada libur sekolah atau ada libur panjang ya, kayak gitu.
1: Oh,
0: Itu juga aku perhatiin juga sih.
1: seasonnya
0: Ya, ada seasonnya juga
1: diatur ya.
0: betul.
1: Kalau misalnya libur
0: Sekolah,
1: sekolah
0: aku ada beberapa
1: diperbanyak
0: tempat yang
1: gitu.
0: aku tambahin, ada beberapa tempat juga yang aku kurangin gitu.
1: Oh iya ya, jadi disesuaikan.
0: Disesuaikan
1: Ini
0: betul.
1: kayaknya cocok jadi di tempat wisata gitu kan ya.
0: Iya, sebenarnya tempat wisata sama tempat kopi sih sebenarnya.
1: Tempat kopi bener cocok
0: Iya.
1: banget gitu ya. Iya. Nih ya, ini kemudian secara apa namanya pemasarannya begitu TEK, selain tadi lewat apa namanya kemitraan
0: Kemitraan.
1: gitu ya, apalagi ada lagi?
0: Paling di sosial media sih.
1: Sosial media,
0: Iya.
1: order di ini ya apa
0: Iya.
1: nama?
0: Biasanya sih di sosial media. Biasanya kalau ada orang yang mau, yang udah pernah beli, biasanya mereka tuh langsung cek sosial media. Biasanya langsung ordernya di situ sih.
1: Instagram kah,
0: Iya.
1: DM atau juga lewat toko online dan lain sebagainya?
0: Instagram sih.
1: Oh, di Instagram.
0: Iya. Masih di Instagram.
1: Masih di Instagram, belum ke ranah marketplace dan lain sebagainya belum ya?
0: Belum.
1: Apalagi naik ya sekarang ya.
0: Iya. Pajaknya naik.
1: Pajaknya naik ya. Iya, jadi perlu
0: Iya, harus
1: ini juga
0: penyesuaian juga kan.
1: menyesuaikan juga. Nah, oke. Okay. Kalau misalnya si produk ini udah sampai mana sih teh? Pemasaran ini apakah
0: Pemasaran.
1: hanya di Bandung Raya atau
0: Masih
1: sudah sampai ke luar kota kah?
0: Kalau ini sih masih Bandung Raya, paling kalau temen yang luar kota yang udah kenal gitu ya paling
1: Ya,
0: baru
1: berarti
0: pesan.
1: udah sampai sana ya, sampai
0: Iya.
1: mana?
0: Masih Jakarta lah.
1: Oh, masih Jakarta.
0: Iya.
1: Secara peluang buat marketnya berarti lebih masih luas ya, Teh?
0: Sebenarnya masih luas.
1: Apalagi belum mungkin belum optimal secara
0: Pemasarannya.
1: pemasaran digital gitu kan ya. Dan yang tapi mau ke arah sana nggak Teh, meskipun tentunya tantangannya adalah saat ini tarif tarifnya mungkin akan
0: Harus naik ya.
1: Harus naik.
0: Ya, mungkin ya.
1: Kemungkinan, tapi harus
0: Kemungkinan.
1: naik juga ya.
0: Iya. Kalau enggak ntar aku gak dapat profit nih.
1: Iya
0: Capek
1: betul,
0: doang.
1: capek doang, cuannya nggak
0: Iya, gak
1: dapat ya
0: dapat.
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi belum terpikir mungkin saat ini masih aman
0: Masih
1: dengan
0: fokus dulu di sini dulu.
1: 5 outlet,
0: Iya.
1: 1 kafe. Ya,
0: Iya.
1: dan juga terima order
0: Terima order ya.
1: di ini. Nah, kalau kayak gini harus pre-order dulu, PO dulu berarti.
0: Kalau mau pesan by Instagram ya sih. Ya
1: Harus PO
0: masih
1: dulu.
0: PO dulu.
1: Berapa
0: Betul.
1: lama, harus PO berapa hari sebelum atau
0: Sebenarnya nggak ada sih, kalau misalkan siang ini pesan buat besok gitu ya insya Allah bisa.
1: Oke, tadi oke gitu ya. Jadi kalau kalau pemesanan secara pribadi personal mungkin misalkan di DM Instagram tadi itu paling sedikit berapa? Atau bebas gitu.
0: Sebenarnya kalau di apa kuantitinya itu bebas sih sebenarnya. Cuman paling dari harga jadinya aku agak ada perbedaan.
1: Ongkir
0: Kok
1: teh ya teh ya. Atau
0: ya paling ada tambahan ongkir sama aku suka kasih kalau misalkan setiap pembelian lebih dari 20 aku kasih harga base price gitu.
1: Oke. Waduh gitu. Jadi sebanyak mungkin dapat dapat potongan harga gitu ya,
0: Betul,
1: Teh ya.
0: iya.
1: Nah itu. Jadi kuantitinya juga ngaruh gitu
0: Ngaruh,
1: ya.
0: ya.
1: Oke. Nah, si AA ini bagian pemasaran gitu ya.
0: Betul.
1: Pemasaran secara secara apa namanya digital gitu ya, Teh ya.
0: Digital ya.
1: Nah, itu sudah kurang lebih saat ini bagaimana keadaannya sudah optimalkah dari digital kalau pemasaran gitu, A? Harusnya AA yang ngomongnya. Tapi nggak apa-apa, Teteh yang wakilin, Teh.
0: Sebenarnya digital belum begitu ya.
1: Belum begitu ya.
0: Masih belum. Soalnya lagi fokus ke yang 5 outlet itu sama 1 kafe sih. Jadi digitalnya nggak terlalu begitu sering keperhatiin. Iya. Jadi yang lebih fokusnya sekarang ya ke 5 itu.
1: Oke, okay. Instagramnya apa tadi teh?
0: Moku.cookies.
1: Moku.cookies ya. Gampang, saya coba sematkan di sini.
0: Moku.cookies.
1: Oke, okay, terus ada nomor telepon mungkin yang ada.
0: Nomor teleponnya di 089. Boleh aku.
1: Boleh.
0: 089 533 086 2630.
1: Oke, ini Instagramnya tadi saya lupa.
0: 089
1: 533 086 2630. Oke, nah ini silakan Anda mau cek-cek dulu si kira-kira ada apa aja di sana. Kemudian ada dua ya berarti ya. Tadi ada apa, bola-bola
0: sama bola susu.
1: Ada bola susu.
0: Iya.
1: Nah, ini sama mokunya sendiri. Ada ya, tiga ada varian di sini, ada red velvet, original sama
0: double coklat.
1: Ya. Kemudian nomor teleponnya juga bisa di apa namanya, di save ya. Nomor teleponnya silakan di 089 533 086 2630. Oke, baik. Nah, Teh, kalau sejauh ini perjalanan selama 2 tahun begitu ya. Yang memberatkan dalam yang buat Teteh berat gitu dalam bisnis ini apa nih, Teh?
0: Kalau lagi banyak returan aja sih.
1: Oh, gitu. Ya. Saat menerima returan ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau
0: suka jadi down gitu, jadi aduh, apa ya yang kurang? Apa ya yang salah? Suka jadi overthinkingnya ke situ sih.
1: Iya, pasti ya. Berpikir ke sana berarti ya. Tapi udah nemuin apa sih sebenarnya yang membuat, alasan penyebab gitu?
0: Kalau yang aku perhatiin tuh dari faktor seasonal juga sih kadang. Ya, dari situ juga sih. Kalau sama yang dari beberapa tempat kan kadang ada yang ngincarnya anak sekolah.
1: Iya.
0: Terus ada beberapa tempat-tempat yang wisatawan kayak gitu. Ya jadi ya itu aku harus kayak apa, ngatur gitu, ngatur. Kalau lagi rame aku harus ngasih berapa pieces gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi aku harus atur itunya aja sih, kuantitinya.
1: Kuantitinya di beda tempat beda ini ya, beda cerita gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu returan nih, terima returan.
0: Iya.
1: Nah, sisa returannya gimana nih, dimakan sendiri jangan-jangan nih?
0: Iya,
1: ya, bagian sih.
0: Bagian suami yang ngabisin.
1: Oke, gitu. Nah, ini cocok buat di buat siapa nih, Teh? Remaja, anak juga suka pasti ya, bisa
0: remaja,
1: ya.
0: Remaja, anak. Kalau sebenarnya
1: dewasa udah bisa, pasti ya, semua ya.
0: Semua kalangan,
1: semua
0: bisa
1: kalangan
0: sih,
1: pasti ya. Baik. Karena mungkin dari si bahan juga kan sehat ya, gitu ya.
0: Kalau sehat nggak sih, gula kan, Sam?
1: Oh iya. Ada yang khusus mungkin buat
0: yang
1: less sugar gitu?
0: Belum sih.
1: Belum ya.
0: Ya semoga ya, doakan.
1: Oh gitu.
0: Iya, mau ke arah situ sih sebenarnya, pengen banget bikin. Cuma harus nyari dulu pasarnya dulu sih.
1: Oh gitu. Tapi ada permintaan nggak sih dari konsumen, misalkan sengaja pengen yang less sugar gitu?
0: Kadang ada kayak tetangga yang anaknya nggak apa sih, maksudnya nggak suka dikasih gula terlalu banyak. Jadi kadang aku suka kurangin gulanya sedikit.
1: Pakainya gulanya gula biasa,
0: gula
1: putih ya.
0: Gula putih, cuma kan ada palm sugarnya itu. Ya, brown sugar maksudnya.
1: Brown sugar.
0: Iya, brown sugar. Jadi brown sugarnya aku juga kurangin, jadi harus.
1: Oh, double gula sama brown sugar. Oh gitu, dan memang harus begitu ya.
0: Iya, jadi harus aku kurangin ini juga kan gak boleh asal-asalan. Soalnya kalau gulanya itu aku kurangin asal-asalan tuh suka jadi jelek gitu loh ke produknya.
1: Iya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, tergantung kita bagaimana nanti konsumsinya kan ya.
0: Iya.
1: Dikit-dikit aja gitu. Karena memang secara medis juga kan si gula harian gitu ya.
0: Iya.
1: Harian gula juga memang takarannya dikit banget.
0: Iya.
1: Dari nasi juga ada.
0: Ada.
1: Karbo ya kan.
0: Iya, ya,
1: kita mau segala loh pokoknya. Belum lagi kopi gitu kan.
0: Iya,
1: dan sebagainya. Iya gitu. Ya harus kita atur juga.
0: Iya, sama olahraga sih sebenarnya.
1: Ya itu harus ditunjuk. Baik. Oke. Nah gitu ya. Jadi harus banyak returan ya, Teh ya.
0: Iya. Paling berat itu sih.
1: Aduh. Nah berarti riskan juga ya sebenarnya, apalagi usaha ini ya seperti ini.
0: Iya,
1: basinya belum lagi kan ya.
0: Iya. Gagal produknya juga kadang. Kalau walaupun udah 2 tahun bikin gitu, tetap aja sih ada kayak gagal dari produksi itu, pasti ada aja sih.
1: Oh, ada dari gagal. Biasanya apa yang buat gagal? Apakah oven, di oven gitu? Gagal di oven enggak?
0: Oven sih enggak. Cuman dari bahannya aja kadang kayak mungkin aku kayak kelupaan kelebihan apa jadinya.
1: Oh, biasanya kan per gram atau apa gitu ya, takarannya selalu lupa.
0: Takarannya pas, cuma pas sudah jadi, lah kok jadi gagal.
1: Kok beda ya, gitu.
0: Ada aja sih kayak gitu.
1: Atau mungkin berpengaruh dengan mood teteh.
0: Mungkin ya.
1: Bukan moody gitu. Jadi si rasanya beda-beda gitu.
0: Kalau rasa sih enggak.
1: Enggak.
0: Bentukannya tuh jadi beda.
1: Oh.
0: Kadang ada yang jadi bantet lah, kadang ada yang jadi melebar gitu.
1: Iya. Kalau yang kayak gini saya juga ya maksudnya sering juga ya konsumsi gitu. Ini memang bentuknya khas gitu ya, Teh ya.
0: Iya,
1: agak melebar gitu kan ya. Dan bulat-bulat kan biasanya gitu. Memang seperti itu
0: memang
1: ya, Teh.
0: Ya.
1: Apakah mau inovasi bentuknya bintang gitu?
0: Harus dicetak
1: ya. Repot lagi ya.
0: Repot lagi.
1: Dengan seperti ini pun lumayan sulit ya kan.
0: Lumayan.
1: Nah, ada penanganan khusus biasanya untuk produk ini kalau misalkan menyimpan gitu di suhu ruang.
0: Iya, kalau penyimpanan
1: atau misalkan kalau misalnya masuk lemari pendingin bagaimana?
0: Kalau masuk lemari pendingin itu jadi jauh lebih lama lagi aja sih.
1: Nah,
0: lebih lama.
1: Oke. Nah kalau di suhu ruang tadi berapa
0: cuma
1: lama?
0: Satu minggu
1: ya.
0: Betul.
1: Masih bisa
0: masih
1: gitu.
0: Bisa.
1: Oke. Jadi kalau misalnya Anda pesan banyak gitu ya nggak habis dikit-dikit
0: bisa masuk ke freezer sih sebenarnya bisa juga. Kalau misalkan masuk ke freezer paling tinggal ngangetin aja di microwave sebentar.
1: Oh gitu ya.
0: Masih aman. Kalau nggak punya microwave masih bisa pakai kukusan gitu. Masih oke sih.
1: Asal jangan di penggorengan dikasih minyak. Jatuhnya jadi bukan cookies ya itu. Baik. Oke. Nanti kalau usaha seperti ini, terutama untuk spesial gitu ya di Mokunya sendiri, yang produk seperti ini banyak nggak di Bandung?
0: Banyak sih sebenarnya.
1: Banyak. Oh jadi kompetitor juga banyak yang kayak gini ya. Tapi kalau secara value-nya yang membedakan gitu apa teh? Misalkan rasa beda.
0: Rasa sama mungkin tampilan looknya beda kali ya. Kadang ada beberapa yang melebar. Kalau aku sih begini. Jadi dari tampilan look sama dari rasa paling.
1: Varian juga mungkin.
0: Variannya
1: lebih
0: kalau
1: banyak.
0: Varian saya masih sedikit sebenarnya ini. Baru mau explore lagi.
1: Oh sebenarnya di luaran juga banyak. Ada yang rasa-rasa lain gitu.
0: Rasa-rasa lain ya. Sebenarnya udah ada beberapa rasa, cuman yang lebih difokusin tuh karena di lima itu tuh cuman ada 3 rasa, jadinya 3 rasa terus. Sebenarnya ada beberapa, udah ada beberapa sih varian rasa.
1: Sudah coba sudah juga varian coba, rasa, cuma lebih sering gitu ya
0: lebih
1: produksi
0: yang
1: 3 varian
0: yang ini.
1: Ya. Oke, wah luar biasanya. Nah Tete sendiri di rumah ya. Ini buatnya produksi di rumah.
0: Masih di
1: rumah. Baik. Oke. Teh kan nanti jangan kemana-mana dulu. Kita coba rehat dulu ya Teh ya. Okay. Nah kalau misalnya pendengar ada pemirsa mau bertanya sama Teh Eka, misalkan ya para pelaku usaha UMKM juga yang misalkan di bidang yang sama, ini mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Teh Eka, boleh nanti Anda bisa sampaikan lewat TikTok kita di Proopat Bandung atau bisa lewat WhatsApp ya di 08 11 201 540. Ya Anda bisa sampaikan terkait obrolan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Proopat RRI Bandung.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, badan rasanya lemes banget. Kepala juga rasanya pusing.
4: Loh, kenapa kamu, Rif?
3: Kenapa ya? Apa gara-gara tadi pagi cuma ngopi?
4: Sudah minum air putih belum hari ini?
3: Belum nih.
4: Nah, kayaknya kamu dehidrasi. Coba kamu minum air putih dulu.
3: Wah, iya juga ya. Badan sama kepala jadi enakan lagi.
5: Sering-seringlah minum air putih. Jangan haus. Minum air putih secara rutin. Kesehatanmu selalu terjamin.
6: Kang, kenapa buru-buru?
7: Ini Cu Fitri. Ibu minta tolong dibelikan makanan beku, snack, kopi, dan lain-lain. Stok di dapur sudah habis.
6: Bagaimana kalau belanja online saja? Sekarang di supermarket juga udah ada yang sistem pembelian online. Bisa lebih praktis, Kang.
7: Nah, mari kita coba belanja online.
6: Sebelumnya jangan lupa daftar belanjaannya, cari toko online resmi, dan cek klik.
7: Oke, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek masa kadaluarsanya.
6: Nah, betul. Dan tanyakan dulu, apakah produknya sudah berizin edar PIRT atau BPOM? Bila produknya jamu atau kosmetik atau vitamin, pastikan sudah berizin edar. Setelah produk diterima, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan masa kadaluarsanya. Ingat, pilih jasa pengiriman yang terpercaya. Pastikan ada penerima paket di rumah agar kondisi pangan tetap baik sampai ke tangan kita, terutama untuk pangan dengan resiko tinggi seperti makanan beku atau pangan siap saji.
8: Permisi, paket, paket.
7: Nah, itu sudah datang belanjaannya.
6: Jangan lupa, prokes saat menerima paket, pakai masker, lalu pastikan paket tidak rusak, semprot atau lap dengan disinfektan. Pindahkan ke wadah bersih bila makanannya siap saji. Simpan di suhu penyimpanan. Hancurkan label identitas. Buang ke tempat sampah tertutup. Lalu cuci tangan dengan air mengalir.
7: Siap, Cu Fitri.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Tersisa beberapa menit ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Eka Dwi Puspita Anggreni, owner dari Moku Cookies ya. UMKM lokal dengan rasa nasional. Moku ini siap bersaing dengan produk-produk lainnya tentunya ya, Teh ya. Oke, nah Teteh rencana tentunya untuk go nasional gak sih Teh pastinya ya?
0: Ada,
1: ada. Siap bersaing ya. Lalu apa yang dipersiapkan gitu Teh?
0: Legalitas dulu kali ya.
1: Legalitas.
0: Ya, harus diinin dulu, harus dikompletin dulu mungkinnya itu.
1: Baik, baik. Jadi yang belum apa nih Teh kalau untuk usaha Teteh yang kayaknya urgent harus segera
0: PIRT.
1: Gitu.
0: PIRT.
1: PIRT.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Lagi ngejar itu sih, lagi pengen. PIRT.
1: Supaya apa kalau dari sisi manfaatan kebermanfaatannya?
0: Sebenarnya ada beberapa toko kue itu tuh harus ada PIRT sih.
1: Gitu. Termasuk kalau kita nyimpan di tempat orang lain gitu ya kan?
0: Iya, harus ada PIRT. Titip gitu. Halal kayak gitu-gitu sih harus sudah komplit legalitasnya.
1: Berarti enggak semuanya tempat mengisyaratkan harus harus halal PIRT gitu ya, enggak semua ya.
0: Semua.
1: Cukup dengan halal ada yang bisa ya, gitu. Yang termasuk yang di ya, Braga itu. Di Braga apa ini nama tokonya? Boleh sampaikan aja.
0: Toko Laker.
1: Laker.
0: Iya.
1: Laker di Braga ya.
0: Iya.
1: Betul ya. Di Braga nomor berapa sih itu dekat
0: nomor
1: apa?
0: Nomor berapa ya itu ya? Lupa pokoknya depan ini. Kafe apa sih itu? Braga ya?
1: Braga Permai di
0: iya,
1: situ
0: bener,
1: ya.
0: Iya benar. Depan okay, Braga okay. Permai. Iya, sebelah toko kopi Jawa ya.
1: Oh di situ. Baik baik. Oke. Okay. Nah terakhir mungkin dari Teteh sebagai senior berarti ya. Senior. Ya sebagai pelaku usaha UMKM terutama mungkin ada yang ingin disampaikan oleh-oleh buat para pelaku usaha UMKM Teh.
0: Jangan malu.
1: Jangan malu.
0: Iya. Kan kadang kita tuh harus kayak ini sama malu sih. Kalau yang aku jalanin itu jangan malu sama harus pede sih. Sama pede apa? Sama pede produk kita.
1: Produknya pede ya. Oke. Oke. Termasuk kan ini alhasil dari teteh pede ya bisa-bisa masuk ke laker ya.
0: Iya.
1: Harus pede juga sih. Mudah enggak sih teh masuk ke tempat yang di Braga itu? Harus apa dulu prosesnya seperti apa?
0: Prosesnya ini aja sih paling kirim sampel ya. Cuma kirim sampel aja itu terus nanti dia kayak ngabarin kalau ada apa produknya diterima atau enggak gitu.
1: Ada jawaban. Iya. Menanti jawabannya lama enggak itu?
0: Kemarin sih lumayan ya.
1: Tapi tidak selama menanti jawaban kekasih ya. Baik. Oke. Teh Eka Hatunuhun, terima kasih sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Senang sekali. Mudah-mudahan yang menyimak juga bisa mencoba ya di Braga, silahkan. Ada outlet-outlet lainnya kalau misalnya mau disampaikan di mana saja supaya
0: kalau outletnya sebenarnya masih daerah sekitar Arca Manik sih.
1: Oh, di Arca Manik kebanyakan.
0: Iya, kebanyakan di Arca Manik, betul.
1: Oke.
0: Mungkin kalau yang tinggalnya di tengah kota atau daerah situ paling ke toko laker kalau pengen coba.
1: Iya, pengen.
0: Atau by system PO yang dari by Instagram itu.
1: Oke. Dan jangan lupa kalau misalnya kuantitinya banyak gitu ya.
0: Iya, aku kasih
1: ada potongan harga. Ada potongan harga spesial pokoknya ya. Ada lagi yang disampaikan juga Instagram tadi ya di moku.cookies ya, dan nomornya juga boleh Anda save aja, disimpan, siapa tahu Anda mau bikin acara ulang tahun atau
0: ada meeting boleh.
1: Nah itu dia. Iya betul-betul tuh ya. Ada seminar-seminar ya, teman ngopi kan ya. Masa ngopi aja.
0: Iya.
1: Ada temannya. Ya silakan ya. Anda bisa hubungi Moku Cookies. Tempatnya di jalan apa sih teh? Jalan Antapani ya.
0: Di Klaster Geologi Residen.
1: Klaster Geologi Residen nomor
0: 3.
1: Nomor 3, Klaster Geologi Residen nomor 3. Jangan lupa ya, nomornya dicatat aja. Kemudian juga Anda bisa cek di Instagramnya ya, untuk produk-produknya. Hatur nuhun Teh Eka, sudah hadir, sudah mampir di Studio Pro 4 RRI Bandung. Harapan saya semoga usahanya tambah lancar.
0: Amin.
1: Tambah banyak juga yang tempat-tempatnya ya, terutama daerah Bandung dan sekitarnya. Hatur nuhun Teh, hatur nuhun. Baik, juga. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan Eka Dwi Puspita Anggraini, owner dari Moku Cookies untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tentunya buat Anda pelaku usaha UMKM, Anda semakin semangat juga dalam menjalankan usahanya. Tapi juga buat pemirsa dimanapun Anda berada sebagai konsumen juga bisa mendukung ya produk-produk lokal Kota Bandung, supaya Kota Bandung dan juga Jawa Barat nih umumnya gitu, untuk mendukung kemajuan para UMKM ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Benny Heriansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Perempat suara budaya Bandung.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini, pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus.
3: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Gak mau. Putus.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kamu dengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung dengan Perempat Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika menemani Anda dalam edisi Perempat siang ini ya, Kaum Dangu, jangan kemana-mana. Kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak yeah, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ampo, Cang Cing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Empo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul.
2: Nah, kita kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengkalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi, kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke.
2: Ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya.
2: Yeah. 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Mm-mm. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya, Bang ya.
2: Kayak-kayak kita nih. Yeah. Ya, kayak-kayak kita nih. Tapi masih memegang, mengenal, mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
1: betul,
2: nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan.
1: Setuju.
2: Ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh,
1: kayak generasi 80-an Bang. Ya.
2: Dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Ya. Nah, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis, anak-anak praktis yang nggak mikir.

0: ya. Hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah. Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ini bapaknya Betawi. Ya, ayah ibu Betawi. Jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya. Gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah. Ya, kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang, mungkin empok juga, kalau mau pergi cium tangan, ya pulang cium tangan, ya masuk rumah pakai salam, ya kemudian melihat orang tua, kita menatap orang tua ini nggak berani dulu,
1: Dulu,
0: ya.
1: Kalau sekarang bang kita natap dia nantang gitu ya bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan?
0: Itu anak-anak sekarang kita ini, kok.
1: Iya benar.
0: Ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya, di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya terkait dengan PLBJ ya PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta ya jadi diajarkan lokal itu dasar tuh satu pertama rumah ya kita ajarkan nilai moral kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya
0: asli.
1: Buku doang ya, Bang ya. Belajarnya
0: Iya,
1: dari buku doang.
0: Sehingga nanti, dia textbook kan?
1: Iya.
0: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu. Nah
1: Betul.
0: jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB lembaga kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya
1: iya betul
0: kadang-kadang
1: betul
0: belum paham nah ini
1: nah itu dia
0: takutnya ada distorsi ini perlu kita pikirin nih
1: iya
0: jadi
1: benar benar
0: apa namanya
1: benar
0: jadi catatan rekomendasi
1: iya betul betul betul nah bang sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya bang ya kalau di persentase nih bang dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh bang yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya bang, saya pesimis sih bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau abang sendiri gimana?
0: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu. Karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak. Karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi. Kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh budaya baru ada sebagian orang yang ayahnya Betawi ya ayahnya Betawi
1: ibunya Padang
0: ibunya Sunda ibunya Padang
1: ibunya Padang
0: ya kan lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol
1: iya benar-benar
0: nah jadi memang apa namanya kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
0: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depannya bakalan habis karena itu tadi karena percampuran budaya, kawin apa? Kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar, punya akar budayanya yaitu budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, siap, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang?

0: tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
1: Ya, tantangan yang jelas ya, globalisasi, modernisasi, ya. Budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya, media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya, apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis, gitu. Jadi, nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi, ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
0: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya, Bang. Ya.
1: Promosi. Iya, transmisi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
0: Betul.
1: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
0: Iya. Sekarang
1: promosi sosial.
0: Oke. Dan ini
1: banyak tuh sekarang.
0: Iya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
1: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya, pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian tugasnya pemerintah daerah ngapain? Ya memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin,
0: jangan orang Sunda gitu ya, Bang ya. Ya kan?
1: Bukan orang Betawi.
0: Iya benar.
1: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan. Kemudian selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi, budaya Betawi tidak terkikis. Gitu. Iya,
0: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa, gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
1: Saya jadi ini, juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
0: Iya benar tuh.
1: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
0: Pak. Oh. Saking ini ya emosinya ya, Bang ya. Iya benar.
1: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya kan?
0: Iya.
1: Minta-minta ini mah, ya kan? Gak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
0: Bang. Tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
1: Betul. Setuju saya.
0: Ya.
1: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
0: Oke.
1: Gitu. Berarti harus
0: dibuatkan ada panggungnya. Tempat. Iya.
1: Ada panggungnya.
0: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
1: Nah, kan kita sekarang ini ada ada RW, kemudian di RW itu ada apa taman namanya? Ada taman-taman.
0: Iya benar-benar, taman kelurahan, ke taman kecamatan ya Bang ya.
1: Taman kecamatan di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka
0: ya,
1: supaya jangan ngamen.
0: Betul.
1: Kasihan kan?
0: Setuju.
1: Budayanya.
0: Tiap malam Minggu kayak ya Bang ya, bikin malam-malam gembira gitu ya Bang. Iya, paling
1: cakep.
0: Kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: MC-nya empok.
0: Ais setuju banget tuh Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang jangan lupa kontak ya Bang ya.
1: Kan udah ada WhatsApp-nya.
0: Iya, ini udah 17-an Bang. Acara makin banyak nih Bang. Iya, iya, iya. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam. Tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya Bang ye. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya Bang ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang Bang? Apalagi nih kalau secara universal Bang?
1: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di, di apa namanya, di selain pamitan ya, kita flashback dulu. Di keluarga selain pamit ini yang khusus orang Betawi. Selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
0: Oh,
1: di Betawi itu menjawab panggilan gak cuma iya, apa, atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi orang Betawi dulu saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
0: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa menyerobi sama Abang kan ye?
1: Iya.
0: Oke, kita reka adegan ya Bang ya, kayak apa gitu praktiknya. Robi.
1: Ben.
0: Oh, mantap, keren. Kapan lagi ya bisa panggil Robi kan ya Bang? Ampun suhu ya Bang.
1: Baik itu. Jadi baik itu, baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
0: Oh, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya Bang.
1: Oke. Okay. Jadi tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Jadi panggil, menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
0: Iya benar, yang ada nilainya ya Bang ya.
1: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
0: Nah, itu kemudian Masya Allah.
1: Diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong lebih, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah gak ada lagi udah.
0: Masya Allah. Nah,
1: itu ciri khas utama.
0: Masya Allah.
1: Gak ada lagi.
0: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
1: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
0: Astagfirullah.
1: Jadi kita ingetin lagi.
0: Iya.
1: Anak-anak kita panggil apa? Apa gitu?
0: Iya.
1: Dan saya ya, saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
0: Betul.
1: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira. Saya ini mengenalkan gitu. Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
0: hilang.
1: Saya juga enggak tahu.
0: Saya juga kagak tahu.
1: Kayak apa namanya? Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
0: pangkeng,
1: tesi gitu ya.
0: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang ye, dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
1: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya di Jakarta Pusat mungkin udah, kecuali mungkin Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah, yang basis Betawinya masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu itu ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah apa timur, kadang-kadang teman saya ini, ini mohon maaf nih, mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah gitu ya.
0: Oh gitu. Iya iya. Iya benar-benar.
1: Nah, orang Betawi aja dah kata
0: dia. Saking cintainya gitu ya Bang ya.
1: Sama.
0: Iya benar-benar.
1: Ada sebagian kecil ya.
0: Okay,
1: ada
0: dah.
1: Sebagian kecil.
0: Siap. Yang
1: masih ya sangat fanatik lah.
0: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440790. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-92 Pak 8. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, Assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil, bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Mutang, Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu jawab itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini kalau di Maluku Utara
5: iya khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya kira-kira pasal saat ini di luar apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu pertanyaan aja gitu.
3: Okay. baik Bang Tair, terima kasih.
5: Ya, sama-sama Bang Robi ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Fanova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang, tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini, Pak Nova. Kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu, kayak Betawi apa gitu, aku jadi ingat juga tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kepala sayurnya juga, gembong, apa, kapan lah pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Itu mau nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Iya.
6: Kalau di Batam itu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa, kita kalau anak kecilnya, kalau anak kecilnya dipanggil tong, tong okay. Gitu.
3: Oke, gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener gak itu bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan bang.
4: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas kok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas kok.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh. Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan? Wah, ada yang kayak Cina,
3: iya.
4: Yang perempuan kayak itu
3: aja. Betul,
4: cokek.
3: Yang itu juga ya bang ya, India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali, lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi, nggak enak ya bang ya tiba-tiba diputuskan ya. Oke, okay. Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Admit dulu ya bang ya. Bentar ya bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi bang? Gimana? Lanjut bang. Iya. Jadi orang Betawi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena memang karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi. Iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya betul betul. Ya,
4: nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk apa namanya bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang, ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya,
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk
3: tong, laki-laki. Tong ya, Bang, ya?
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini dua lagi. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi nih, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih, Bang? Nih, ayah punya gambar nih, Bang.
4: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
3: Yeah.
4: Ada gigi balangnya harusnya, itu ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
4: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah, bukan rumah Betawi ini. Rumah orang dipinjem kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
4: Terus, apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria. Sadaria tuh,
3: ya.
4: Apa namanya? Apa namanya pakaian?
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
3: koko.
4: Koko. Baju koko.
3: Iya.
4: Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? pakai kain gitu ya, pakai kain. Nah itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman. Coba deh, Nova coba makanan apa aja yang
3: udah banyak bang. Paling tuh Aye tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
4: Iya, gemblong wujuju.
3: Iya, gemblong wujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya, Pindang.
4: Dan yeah, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya, yeah, benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa? Tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin.
4: Mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya, Bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya benar.
3: Iya benar. Oh ya bandeng. Nah tuh. Iya benar.
4: Gabus pucung.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya gabus pucung ya. Masih
4: banyak lagi.
3: Iya benar.
4: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang kan
3: iya.
4: Yang hilang tuh
3: iya benar-benar
4: ketapang tadi orang yang nggak jago bikin ya biji ketapang kita buat tawuran itu
3: iya benar. Kalau Aye tuh buat laki pulang jago. Malam bang sama Aye tuh kalau pulang malam laki Aye lempar tuh bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Tapangnya segede poli.
3: Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya bang ya.
4: Iya. Terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan. Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu. Bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi
3: namakan kue. Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
3: Iya, benar.
4: Dulu nenek saya itu. Sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya. Yeah. Sekarang udah susah sendiri. Susah ya bang, udah susah nyarinya aduh, juga dan aduh. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang. Betul.
3: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
4: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya.
4: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul,
3: betul
4: ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
4: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi apa namanya? Kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya, yeah, heeh. Yeah, panas dong, Bang.
4: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
3: Panas dong.
4: Iya, Bang. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya, yeah, benar.
4: Yeah. Oh. Ini apa namanya nggak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
4: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: iya, diusur
4: sono sini, ya sehingga minggir.
3: Iya.
4: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya, Bang ya. Okay.
4: Tapi saya berharap sih memang apa budaya kita jangan sekedar seremoni,
3: siap,
4: tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
4: Dalam apa namanya dalam kehidupan kita dan anak-anak kita ya, yang anak-anak kita punya masa yang memiliki masa depan.
3: Setuju, Bang.
4: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
3: Amin, amin gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali selamat melanjutkan selamat, pekerjaannya. Selamat. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses amin, selalu Bang Robi.
4: Sama.
3: Iya.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk. Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?
1: Yesi, ambilin air minum dong.
2: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Niwir,
1: makasih adikku. Minum ah.
2: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
1: Biarin Ayet, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
2: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
1: Iya deh Yes, aku nggak gitu lagi deh.
2: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
3: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kamu dengar di mana saja Anda berada? Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz. Yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ya. Di edisi Perempat siang hari ini tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda. Kali ini menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ya. Hingga jelang pukul 15 kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda menemani Anda kaum dangu di mana saja Anda berada ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang kami hadirkan di Perempat nih kaum dangu, ada informasi juga nih kita mengenang masa lalu ya, mengenang masa lalu atau nyoreang mangsa katukang gitu, terkait dengan mungkin Anda sudah tahu atau baru tahu sekarang yang namanya tukang epok. Nah, kita akan mengenal tukang epok ya. Tukang epok itu adalah abdi dalam kaum Menak Priangan. Jadi di Priangan nih kaum dangu pernah ada golongan kaya raya yang disebut kaum Menak. Nah, mereka adalah para bupati dan pejabat pemerintahan, dan gak lupa anak-anak mereka yang mendapatkan kehormatan berupa status sosial tinggi secara turun-temurun. Nah, kita bisa memperhatikan dari nama-nama mereka ya, nama gelar seperti Raden, kemudian Arya, Kanduruan, Pangeran, dan banyak lagi yang menyemat pada nama mereka adalah gelar untuk sebuah jabatan. Nah, tapi nih kaum dangu, dalam praktiknya gelar itu disematkan pula untuk anak-anak keturunan mereka. Nah, pembeda antara para Menak dengan kaum cacah atau rakyat kebanyakan tentu saja diantaranya dari gaya hidup. Nah, kaum Menak ini bergelimang kekayaan dan hidup dengan serba kemudahan karena selalu dilayani. Nah, jabatan yang mereka emban dibarengi dengan fasilitas pengiring, yakni orang-orang yang selalu membersamai mereka pada agenda-agenda formal dan selalu melayani para pembesar itu. Di antara abdi dalam yang melayani para Menak adalah

tukang epok. Nah, apa sih tukang epok? Nah, tukang epok ini disebut pula juru epok. Ini adalah orang yang punya kewajiban membawa kotak bernama epok. Dalam kamus Sunda Digji, kotak ini adalah tempat untuk membawa sirih pinang atau rokok. Nah, sirih pinang untuk menyugi ini telah lama menjadi simbol kehormatan, bahkan sejak zaman raja-raja Sunda. Nah, sementara rokok adalah respons zaman terhadap kehadiran tembakau di tanah Sunda. Ini pernah dijelaskan juga dalam buku Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800 hingga 1942 karya Dr. Nina H. Lubis. Nah, dikatakan bahwa kaum kaya raya yang disebut menak itu nyaris selalu memiliki pelayan. Di sana disebutkan, para abdi dalam seperti tukang epok, yaitu tukang pembawa sirih dan rokok, tukang pembawa pakecohan, yaitu tempat ludah, dan tukang pembawa payung kebesaran, tukang istal, koki, gandek atau pelayan kepercayaan, kemudian emban yaitu pengasuh anak, dan priayi yaitu tukang mengantar surat. Nah, untuk keperluan pegawai semacam inilah, maka di samping mendapat gaji, beberapa bupati juga mendapat tunjangan yang jumlahnya cukup besar. Nah, kemudian pelayan-pelayan itu merupakan bagian dari gaya hidup kaum Dangu. Nah, buku itu menegaskan bahwa kaum menak hidup dengan penuh kebesaran meniru gaya hidupnya para raja-raja. Yang tentu saja gaya hidup semacam itu perlu biaya besar ya, dan biaya-biaya itu kalau mengandalkan gaji dan tunjangan boleh jadi tidak cukup. Nah, kemudian di buku tersebut juga dituliskan, pada masa kompeni hingga tahun 1871, bupati-bupati Priangan ini menerima imbalan dari penyerahan kopi sebesar 6 ringgit per pikul dan memperoleh pendapatan dari pungutan bermacam-macam pajak yang terlalu banyak jumlahnya, tetapi tidak teratur, tidak tetap, bahkan cenderung sewenang-wenang. Nah, deskripsi tukang epok yang bikin merinding nih kaum Dangu ya, dalam buku Sunda Sambil Lalu karya H.W. Setiawan yang ditulis pada tahun 2025 ini mengutip deskripsi tentang kiprah tukang epok di zaman kaum menak. Nah, deskripsi itu diambil dari karya sastra berjudul Mantri Jero karya R. Memed Sastra Hadi Prawira. Di sana tukang epok ini dirincikan sebagai seseorang yang harus waspada penglihatannya jika sedang berada di dekat juragannya, karena kadangkala juragan mengeluarkan perintah hanya dengan isyarat saja. Di antara perintah dengan isyarat itu adalah perintah untuk segera diambilkan rokok. Nah, juragan ini akan mengacungkan dua jarinya lalu dicabangkan. Demi melihat hal itu, tukang epok tidak boleh salah tafsir. Nah, dicabangkannya dua jari berarti meminta rokok. Tukang epok ini harus segera berdiri dan menyelipkan rokok di jemari juragan. Setelah posisi rokok pas di kepitnya, tukang epok harus menyalakan api untuk membakar moncong rokok itu. Jika rokok berhasil menyala dan sang juragan berkenan menghisapnya, maka tukang epok harus segera duduk di tempat semula. Nah, kemudian di sana juga dituliskan bahwa dalam urusan ini, saya hanya sanggup untuk mengatakan bahwa adegan itu tidak untuk ditiru di abad ke-21.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bunda Kang David Riksa Buana. Kang David ini luar biasa, aktivitasnya banyak sekali, terutama sebagai aktivis sosial Trapawana Jabar. Trapawana Jabar ini bergerak di bidang apa?
1: LSM Trapawana Jawa Barat ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup, sosial, dan infrastruktur daerah atau wilayah.
0: Sesuai dengan topik kita nih, Kang David, menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Dan yang pastinya budaya berbagi ini bisa terorganisir katanya.
1: Ya. Kalau menurut saya, idenya itu bagus banget.
0: Idenya bagus ya.
1: Bahkan sebelumnya pun desa itu kan ada yang namanya BUMDES. Dan BUMDES itu seharusnya aspek legalnya adalah koperasi. Hari ini diwujudkan dengan koperasi Merah Putih. Namun seperti tadi yang pertama akan sampaikan, bahwa pada dasarnya persoalannya bukan di program, bukan di cerita, bukan di seremoni, tapi realita. Sampai dengan hari ini belum ada pembanding yang ideal. Jadi koperasi itu yang seharusnya took overhead, jadi tempat usaha bersama. Kadang-kadang yang senangnya, yang suksesnya, sebut secara vulgarnya yang kayanya malah pengurusnya, bukan.
0: Kang David, ini kita beralih nih Kang David, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, menumbuh kembangkan kepedulian budaya berbagi. Artinya ini juga ke masyarakat ya.
1: Betul.
0: Bagaimana masyarakat menumbuhkan sifat toleransi, kemudian juga saling berbagi, artinya ada empati, bagaimana bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu di sini yang mungkin ya Kang. Kira-kira apa yang hilang dalam diri masyarakat kita sehingga hal ini mungkin menjadi permasalahan kita?
1: Kalau menurut saya, yang namanya berbagi, ini kategorinya kalau sekarang itu orang banyak menyebut kesalehan sosial. Nah, ketika berbicara kesalehan sosial, ini kadang-kadang banyak hal-hal yang hari ini menurut saya justru mendegradasi kepedulian-kepedulian tersebut. Itu harus diakui, bukan hanya dari masyarakat atau dari kelompok yang menginginkan itu tidak ada, tapi juga organisasi-organisasi yang menampung kepedulian itu juga kan sudah terbukti ada yang tidak bisa dipercaya.
0: Kemudian apa jadi permasalahan juga individual orang, jadi individualisme itu semakin kuat gitu Kang?
1: Sebenarnya bukan ke individualisme Kang, tapi mungkin kekhawatiran, ketakutan yang ujungnya adalah individualisme itu.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Punten, ah, bisa beri tempat untuk ibu hamil duduk?
1: Oh, mangga, mangga.
0: Punten, ah, bapak ini sudah lansia, bisa diutamakan?
1: Oh ya?
0: Punten pisan, ah, akang ini cacat, bisa didahulukan untuk duduk.
1: Gimana, Pak Kondektor ini? Saya juga bayar, Pak.
0: Maaf ya, ah, kita punya kewajiban.
2: Dahulukan pelayanan terhadap ibu hamil, para lansia, dan penyandang disabilitas dalam transportasi umum.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

4. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa, Pangandaran, mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Saceng lanceng ngatale tak kera nyapok kacolok.
0: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Baik, selamat sore nih kaum dangu, di mana saja Anda berada. Hadir kembali lagu-lagu dangdut nih menemani sore hari Anda, iya, dalam acara Pro Dangdut. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut ya tentunya. Karena banyak banget lagunya sampai jam 17 loh. Lagu dangdut di sore hari ini, dangdut klasik yang bisa Anda dukung, ini ada Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, dan juga Camelia Malik, Liku-Liku. Udah ada yang masuk aja nih melalui nomor WhatsApp ya. Kita langsung terima aja deh, dari tadi kayaknya udah pada nunggu. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nah,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh main langsung bener, dangdut adalah kita.
2: Tapi pun.
1: Ya pun. Bang Edo.
2: Ya Teh.
1: Bulan Agustus nih.
2: Bener, harus semangat 45.
1: Iya dong, harus membara-bara ya, sesuai ya, dengan dari warna merah bendera negara kita ya, harus menyala. Bener. Ya.
2: Bener, apalagi kalau ada Teteh Asti.
1: Kok tahu sih? Tahu aja, heran. Heran deh. Ini Bang Edo tahu aja kalau ada barang baru nih di Pro 4. Barang baru. Aduh, ada dong.
2: Ada
1: dong. Ada dong, nemenin aku di sini di studio.
2: Pasti.

0: Halo, udah tuh dada-dada udah. Heeh.
1: Ada, oh, kok dada sih nggak kelihatan loh kalau dada.
0: Ya udah kan biarin nggak apa-apa. Nggak kelihatan tapi ada di hati kan?
1: Betul. Kok tahu sih?
0: Ya tahu apa sih aku yang nggak tahu tentang Bang Edo? Ya ampun.
1: Teh udah mempersiapkan apa aja Teh?
0: Udah mempersiapkan baju merah yang menyala dong buat nanti hari kemerdekaan kita. Buat ikutan lomba-lomba.
1: Betul. Pokoknya kalau kalau lomba kerupuk kayaknya bisa juara satu sih unggulan.
0: Ya iyalah, apa sih kerupuk apalagi cuma satu. Ya sekali hap lah langsung habis kalau aku mah. Eh Bang Edo, ya ngomong-ngomong sama tentang lomba-lomba Agustusan nih Bang Edo, kalau di tempatnya Bang Edo ada lomba-lomba yang unik enggak sih?
1: Kalau yang unik enggak sih Teh, tapi standar-standar aja Teh.
0: Sama aja, kayak ada panjat pinang gitu ada.
1: Ya ada gitu Teh, panjat pinang. Ya sama aja lah Teh.
0: Sama kalo aja.
1: Unik itu gimana ya? Enggak ada sih, sama-sama aja.
0: Enggak ada ini apa lomba-lomba apa misalkan lomba lari laki-laki pakai daster gitu enggak ya?
1: Enggak, paling anak-anak loncat dari karung tapi pakai helm tapi dia duduk kan Teh.
0: Oh, heeh heeh heeh.
1: Kadang-kadang keguling-guling Teh.
0: Oh, ya. iya sama dong, di sini juga ada nih yang gitu.
1: Iya.
0: Ada enggak ada, ada lagi yang beda gitu yang enggak yang cuman ada di daerahnya Bang Edo, enggak ada di yang lain. Ada enggak? Enggak ada, sama aja.
1: Sama Teh.
0: Panjat pinang, enggak ada panjat tebing gitu di gunung apa gitu, Gunung Kawi gitu, ada enggak?
1: Ke Gunung Kawi Teh, soalnya lagi apa, Gunung Kawi lagi
0: pembahasan. Lagi viral ya, lagi rame ya.
1: Iya, lagi trending
0: Teh. Lagi trending bener.
1: Pokoknya Edo ini mau ke Gunung Kawi.
0: Iya, nanti ketemu di sana sama saya Bang.
1: Oh gitu Teh?
0: Iya.
1: Yaudah, nanti kita janjian ya, Teh,
0: di Gunung Kawi. Iya kan, di Gunung Kawi itu dukunnya saya, Bang.
1: Oh gitu, pantesan.
0: Bang, kalau di tempat Bang Edo ini ada, kalau di Bandung ya, ini suka ada acara karnaval nih, karnaval di RT-RT, tingkat RT-RW, kecamatan gitu. Yang anak-anak kecil itu pada didandanin pakai baju-baju Nusantara. Ada nggak sih di sana, Bang, yang kayak gitu?
1: Ada Teh, tapi biasanya itu hari-hari apa hut kota Bandar Lampung.
0: Oh,
1: gitu Teh.
0: Kalau di kemerdekaan mah nggak ada.
1: Kalau kemerdekaan itu ada juga, tapi tidak semua gitu Teh. Pilihan gitu Teh ada, tapi nggak semua gitu.
0: Oh, baiklah. Terus kalau sekarang mau pilih kalo lagunya kayak, apa?
1: Iya ya, lagu ya.
0: Iya. Ya,
1: Teteh dia nyanyi lah.
0: Ini hari apa? Ya ampun, udah lupa hari. Ini hari apa, Bang?
1: Hari Jumat kan, Teh?
0: Ya ampun, emang kalau di Bandar Lampung hari ini hari Jumat ya?
1: Soalnya udah mau siap-siap aja mau malam Minggu sama Teh Asti, Teh.
0: enak aja Teh Astinya udah ada yang punya.
1: Oh gitu ya.
0: Teh Astinya udah ada yang punya, yang punyanya Mang Web. yang punya emang Uweb. Bener.
1: Emang kalau Mang Uweb mah bisa Edo iniin, bisa Edo apa calling lah kalau Mang
0: Uweb mah. Soalnya kalau Asti di sini harus nurut sama Mang Uweb, makanya. Kerjaannya harus nurut sama Mang Uweb, kalau enggak nurut bahaya, nanti enggak dapat nilai.
1: Betul. Iya, tahu aku biar nilainya bagus.
0: Gitu. Makanya Asti mah udah ada yang punya, Mang Uweb yang punyanya.
1: Aduh, sedih dong aku.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Itu suaranya tuh Teh kayak apa?
0: Kayak apa? Air hujan, kayak air terjun. Atau... Kayak air terjun.
1: Air hujan.
0: Oh, air hujan.
1: Kalau air hujan itu kan membasahi jalan Teh. Kalau Teh Asti itu membasahi hatiku.
0: Ini korban selanjutnya nih Asti nih, digombalin sama Bang Edo. Kasih lagu deh, kasih lagu buat Asti, mau lagu apa nih, Bang?
1: Asmara.
0: Hah?
1: Asmara.
0: Asmara apa?
1: Asmara cinta.
0: Emang dari siapa? Ngarang deh. Lagu asmara apa? Lagu asmara. Lagu dangdut asmara gitu. Asmara apa ya?
1: Ada enggak Teh?
0: Ada, di situ harus ditulis dangdut deh. biar spesifik langsung.
1: Oh gitu ya.
0: Ini kata aku ngasih tahu ke Asti.
1: Lai-lai canggung aja. Lai-lai canggung.
0: Hah? Lai-lai canggung. Ada ih. Ih, ada Bang. Ada Bang, ada lagu asmara nih dari Adela. Ada. Oh. Ih, beneran ada loh. Udah. Asmara deh dari Adela ya.
1: Iya benar benar.
0: Heeh, buat Asti ya.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Pokoknya Teh Asti anteng-anteng di situ ya.
0: Anteng-anteng katanya Teh Asti.
1: Kalau Teteh Ros ini sama mamah aku beda. Kalau mamah aku itu dia agak-agak galak dikit.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau Teh Ros ini dia agak-agak kenceng aja dia ngomongnya, tapi dia baik juga kok, Teh Asti.
0: Baik katanya. Aku baik katanya Asti.
1: Ya baguslah, harus baik-baik di sana ya. 6 bulan apa 3 bulan nih?
0: Setahun.
1: Setahun.
0: Dangdut klasiknya mau pilih yang mana, Bang?
1: Ada siapa, Teh?
0: Ada Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar, ada Liku-Liku dari Kamela Malik.
1: Sebenarnya sih emang penuh liku-liku sih sama
0: hidup penuh liku-liku. Ada duit, kadang-kadang enggak ada duit.
1: Tapi enggak apa-apa lah, Teh, liku-liku. Soalnya cinta itu harus ada pengorbanan, Teh.
0: Enggak, harus ada pengorbanan ya. Aku mah enggak mau berkorban,
1: Ya, cukup aku aja, Teh, yang berkorban untuk Teh Asti mah.
0: Apa korban apa?
1: Korbannya ya korban
0: mau korban harta atau korban nyawa?
1: Nah, kalau harta tuh masih bisa dicari, Teh.
0: Kalau nyawa?
1: Kalau nyawa
0: aduh, oke deh.
1: Ya dah, salam ya buat Abah Jenggot. Semoga selalu sehat sekeluarga. Ada juga Bang Khalid, Bang Mansur, Bang Leman, Teh Carmilla, terus siapa lagi, Bang Ilham. Pokoknya untuk sadayana aja.
0: Sadayana aja, baiklah. Udah?
1: Apa, Teh?
0: Enggak ngomong apa-apa aku mah.
1: Tadi soalnya apa agak-agak gimana?
0: Agak-agak ini ya apa ya, putus nyambung gitu ya?
1: Kayak cinta aku dulu.
0: Iya, maksudnya ke situ.
1: Ya udah, buat tetehnya semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Lancarin rezekinya teteh. Niat baiknya teteh sekeluarga semoga selalu sehat. Buat teteh Ina.
0: Irna.
1: Teteh Ina.
0: Irna.
1: Irna, semoga selalu sukses.
0: Amin.
1: Selalu sehat terus.
0: Terima Amin.
1: Kasih, ya. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung. Penelpon pertama langsung gombalin Asti ya. Bang Edo mah katanya pengen lagunya asmara nih, lagunya buat Asti katanya. Lah gitu ya. Dangdut klasiknya Liku-Liku dari Kamelia Malik yang dipilih Bang Edo. Baiklah, ditunggu ya Bang ya. Yang lainnya yuk di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita sering ngeros.
0: Mohon Abah.
2: Aduh, alhamdulillah. Abah dihibur lagi sekarang. Barusan yang masuk itu cucuku ya.
0: Mohon Bang Edo.
2: Bang Edo dari Lampungnya, alhamdulillah udah masuk. Aduh, itu dari kantor, dari rumah nelponnya tuh.
0: Di kantor sih gak nama, Bah?
2: Di kantornya, mau
0: ngeros
2: itu ya. Betul, macam
0: ngeros. Mohon, Bah.
2: Abis manco, Abah tuh boleh ngeduakan ke para penyiar peropat yang diduakan ku Abahnya. Biasanya wengi berpote, Abah tuh disini gantung sarang Mang Uep.
0: Mohon.
2: Wengi mah sarang Neng Ano.
0: Nah, mohon. Ayo nama bakal sarang Teh Ano teras, Bah, malam berpote.
2: Gitu.
0: Mohon.
2: Nah, itu kemana Kang Mang Uep?
0: Mang Uep mah janten dinasna siang.
2: Ayeuna teh.
0: Mohon.
2: Alhamdulillah artinya mohon lah sadayana kegilirannya.
0: Mohon, Bah.
2: Wengi teh rame Neng Ros. Sareng Kang Roy, sareng Neng Ano nya Abah di jeniran.
0: Oh. Oh, aya Kang Roy oge.
2: Kang Roy wengi aya Kang Roy wengi.
0: Oh, ngarencangan Teh Ano pangintennya.
2: Oh, panginten.
0: Mohon.
2: Ya, pokoknya masih jeniran mah tiap malam Senin, malam Rebo nya.
0: Mohon. Da anu tugas nama teh anu eta teh mohon.
2: Aye nama si siniar malam rokok teh kumanguat.
0: Henteu, aye nama ku teh anu, Bah.
2: Jadi gilirkeun
0: nya. Mohon.
2: Atuh, alhamdulillah atuh lah.
0: Mhm.
2: Alhamdulillah sadayana kagilirannya.
0: Mohon, Bah. Bade lagu naon, Abang?
2: Ba Abah yang lagu Beban Asmara nih, Ron.
0: Beban Asmara. Mohon. Dangdut klasikna bade ngarojong nu mana, Bah?
2: Naon wae tadi teh?
0: Aya Bukan Pengemis Cinta Joni Iskandar, aya Liku-liku Kamelia Malik.
2: Liku-liku ya.
0: Mm.
2: Yang liku-likunya. Nepangan nama itu kawargi Abah di Sumatera Selatan. Anu tuh mulai mancul di ciniran.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Ilhamannya wengi ngomentar, wengi ya aduh alhamdulillah. Atu Neng Carmila, atu no di itu teh di Pangandaran teh Neng Etinya.
0: Mohon.
2: Ah sadayana Neng Rosnya.
0: Mm-hmm.
2: Anu di Jumanco ayana di Pro Opat di acara perang itu ku Abah di Kintunnya.
0: Mohon.
2: Mugi sing sarehat walafiat. Ditebihkan tina musibahnya.
0: Amin.
2: Kenapa heran yang Ros?
0: Mm-hmm.
2: Herannya teki Indonesia merdekanya.
0: Mohon.
2: Ainu jahat di tiap daerah aku
0: beli
2: teh. Mohon. Di TV gitu apa teh. Nah merdeka, Indonesia merdeka tapi nu jahat di tiap daerah. Subhanallah.
0: Mm-hmm.
2: Akibat narkoba.
0: Dah etak mohon.
2: Aina teh Indonesia teh dijajahan teh ku korupsi sareng narkoba.
0: Narkobanya mohon.
2: Ah kitu aya nya rasa panas. Ganaria di Calengka nya.
0: Mohon.
2: Kacidaun Sukarama.
0: Mohon.
2: Indonesia merdeka dina tahun 45 nya.
0: Mohon.
2: Ah kitu Neng Rasa Tunun nya.
0: Siap, Bah.
2: Mugi Neng Rosing sehat walafiat.
0: Amin.
2: Kusuana diseurkeun rezekina. Kula warga sarore solehanya.
0: Amin.
2: Atuh anu bade sekolah di luar negeri sing sukses.
0: Amin.
2: Rumikanya ahli ditunanya.
0: Amin, Bah hatur nuhun.
2: Pinter rangkung pinternya.
0: Amin, mohon.
2: Hatur nuhun, Neng Ros.
0: Mangga, Bah.
2: Di antus beban asmarananya.
0: Siap.
2: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Abah Janggot di sadu soreangnya. Lagu nate yang beban asmara. Cenanya Abah mah siap. Dangdut klasik na ngarojong liku-liku anu Kamelia Malik. Siap, Bah, diantos. Salajengna ya sapengkeren Abah Janggot aya saha ye. Pro dangdut. Halo. Halo, pro dangdut.
3: Kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dari Medan ya. Bang?
3: Ya.
0: Bang Mairona.
3: Iya, betul,
0: Pak. Betul ya. Bang Mairona, ini suaranya agak kurang jelas. Kenapa ya sinyalnya? Apakah sedang hujan di sana, Bang?
3: Iya, hujan,
0: Pak. Hah?
3: Lagi hujan, kalau hujan,
0: Suara Bang Mairona di sini terdengarnya timbul tenggelam, Bang?
3: Iya, sinyalnya kan.
0: Oh, iya, baik. Oke, Bang Mairona mau lagu apa nih?
3: Dari
0: siapa?
3: Ime.
0: Apa judulnya?
3: Potong Bebek Jomblo.
0: Potong Bebek Jomblo. Coba dicariin ya. Potong Bebek Jomblo. Ini aneh-aneh nih Bang Mairona. Ini lagunya pasti yang aneh-aneh aja nih. Potong Bebek Jomblo. Coba dari siapa ya? Search aja dulu. Mm-mm.
3: Ini
0: ada dari Cita-Cita, tak Bang?
3: Udahlah, itu aja.
0: Pengennya dari siapa emang, Abang?
3: Ya.
0: Emang pengennya dari suaranya siapa potong bebeknya?
3: Kalau ada dari Ime, kalau Cita-Cita apa Cita-Cita lah. Kalau nggak dapat dari Ime tadi.
0: Ime ya, coba. Ime.
3: Iya.
0: Ime. Kayaknya nggak ada nih, Bang. Nggak nemu nih. Cita-cita tak aja ya.
3: Iya.
0: Baik, cita-cita dari Cita-Cita tak aja ya.
3: Iya, mana yang tepat itu aja lah.
0: Oke lah. Dangdut klasiknya dukung yang mana, Bang?
3: Jalan di itu aja.
0: Ah, bukan apa? Joni Iskandar atau Kamelia Malik?
3: Iya.
0: Yang mana?
3: Iya.
0: Hah? Enggak kedengeran nih, Bang. Enggak kedengeran beneran, Bang. Iya.
3: Gitu.
0: Liku-liku, Kamelia Malik.
3: Nah, liku-liku dari Kamelia Malik kan?
0: Iya. Oke. Oke. Salamnya boleh.
3: Ah, pertama banyak Terosianti. Baru banyak Mbak Janggo.
0: Oke, Bang. Aduh. Oke, Bang. Wah. Waduh, Bang Mairona, tapi untung apa udah tersampaikan ya request lagunya pengen apa sama dukung dangdut klasiknya. Beneran, Bang, barusan mah aduh ini timbul tenggelam banget suara abangnya. Tapi udah dicatat nih. Request lagunya tinggal ditunggu aja ya. Yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya. Lagu dangdut klasiknya ada Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar dan juga Liku-liku dari Kamelia Malik. Kalau pro dangdut.
4: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Bagaimana suara di tempat Pak Ilham ini? Bagus enggak deh?
0: Bagus, suaranya ngoncrang.
4: Mohon-mohon pilih pada ya rada kemersek gitu.
0: Nah, iya mah rada nanti rada ngoncrang ya Pak Ilham.
4: Cuaca nanti teh di Sumatera teh nuju ya.
0: Naon?
4: Nanti cedum.
0: Oh, cedum.
4: Oh, Duka hujan nama duka hujan, duka henteu.
0: Oh, gitu. Iyos lah Pak Ilhamnya. Terus aya hujan di Bandung oge kamari.
4: Alhamdulillah.
0: Mohon. Pak Ilham, ada lagu naon, Pak?
4: Ah, Madiun Ngawi
0: tehnya. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi, siap. Dangdut klasiknya bade nu mana?
4: Aya na teh Pengemis Cinta tadi tehnya.
0: Mohon.
4: Cinta we lah gitu nya.
0: Kintun-kintun
4: nama Kang Ye Abah Janggo. Bang Edo di Lampung. Bang Merona di Medan. Dari itu kurang jelas itu suaranya tadi teh. Oh, na radio nage ada ngerebek
0: gitu. Saminya ngerebeknya na radio nage. Mohon.
4: Mohon penyiar.
0: Pak Angga siap, Pak Ilham.
4: Apun dan kasadayana ahnya.
0: Mohon.
4: Kang Ye Ye Ca Ratu Enga. Teh Karmina teh Eci di Pangandara. Lagu nama sadayana eta lagu tadi teh nya.
0: Mohon. Siap.
4: Terus sehat selalu.
0: Amin, hatur nuhun. Sami-sami Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan. Lagunya pengen Madiun Ngawi, siap ayaknya. Satu penelpon lagi deh sebelum diputarkan lagu-lagunya mungkin masih ada. Sambil pengumuman ya, kaum dangu, buat karaokean Pro Dangdut untuk di minggu ini akan dihadirkan besok ya hari Kamis, karena hari Jumatnya saya nggak bisa masuk. Jadi Jumat spesialnya diganti deh sama Kamis Manis ya. Jadi siap-siap untuk Anda kaum dangu yang mau karaokean, sekali lagi karaokean Pro Dangdutnya yang biasanya hari Jumat untuk minggu ini akan dilaksanakan besok ya. Ya, di hari Kamis Manis Pro Dangdut karaokean. Siap-siap ya. Udah diumumin dari sekarang ya. Yuk buat semuanya yang biasa suka ikut karaokean, siap-siap besok ya karaokeannya ya di hari Kamis Manis Pro Dangdutnya karaokean. Hari Jumatnya libur dulu, diganti ke hari Kamis untuk berarti besok ya. Yuk sekali lagi nih satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagunya yang sudah di request. Boleh nih di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya. Lagu dangdut klasiknya ini ada dua lagu di sisi satu ini, ada Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, ada juga Liku-liku dari Kamelia Malik. Kalau sekiranya belum ada yang lainnya ya yang mau request dan dukung dangdut klasik, saya mau langsung hadirkan saja lagu yang sudah di request oleh Anda. Ada lagu Asmara yang di request oleh Bang Edo, ada juga lagu Beban Asmara yang di request oleh Abah Janggot, ada lagu Potong Bebek Jomblo yang di request oleh Bang Mairona, dan lagu Madiun Ngawi yang di request oleh Pak Ilham. Kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung.

0: berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Aku putra Indonesia. Aku harapan keluarga. Aku ingin berguna bagi nusa, bangsa, dan negaraku. Aku jauhi narkoba.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Warta Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
7: Kamu tahu di mana saja Anda berada, ada yang wajib untuk disoroti nih di sore hari ini terkait dengan salah satu gedung, ya, gedung yang biasa dipakai untuk pertunjukan kesenian di Bandung, tepatnya yaitu Gedung Rumentang Siang yang saat ini direhab dan kembalikan marwah seni di era 70-an. Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini memulai revitalisasi Gedung Rumentang Siang di Kosambi, Kota Bandung. Bangunan cagar budaya yang telah lama menjadi ruang berkesenian itu akan ditata ulang agar lebih nyaman digunakan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofian, mengatakan revitalisasi Rumentang Siang ini sudah dimulai setelah proses lelangnya selesai pada bulan Juli 2026. Dan gedung kesenian ini akan direhab menyusul pemugaran Gedung Pusat Kebudayaan GPK Naripan. Dan Kaum Dangu, Rumentang Siang ini dulu sudah dikenal sebagai gedung pusat pertunjukan teater di Bandung. Salah satu kelompok yang waktu itu populer adalah Studi Klub Teater Bandung atau STB yang namanya tidak bisa dipisahkan dengan Rumentang Siang. Awalnya sebelum menjadi gedung kesenian, Rumentang Siang ini merupakan gedung bioskop. Dan gedung bergaya art deco ini sudah berdiri sejak tahun 1935 dengan nama awal Bioskop Rivoli. Setelah Indonesia merdeka, nama bioskop ini lalu dirubah menjadi Bioskop Fajar. Nah, kemudian melalui tangan dingin mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP, Bioskop Fajar disulap menjadi gedung kesenian. Seorang penyair kenamaan di Kota Kembang saat itu yaitu Wahyu Wibisana lalu memberikan nama Rumentang Siang yang memiliki arti samar yaitu rentang dan nyata yaitu siang. Nah, filosofinya nih Kaum Dangu sangat dalam karena ada harapan kebudayaan di Jawa Barat bisa makin dikenal setelah adanya gedung pertunjukan Rumentang Siang. Menurut Indra, berdasarkan kajian detail engineering design atau DAD, ada sejumlah bagian di Rumentang Siang yang bakal direvitalisasi, mulai dari halaman depan, area resepsionis, dan aula pertunjukan. Karena merupakan gedung cagar budaya, revitalisasi Rumentang Siang ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Disparbud bahkan menggandeng sejumlah instansi mulai dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Selama proses revitalisasi, Indra memohon maaf jika aktivitas para seniman dan budayawan di Rumentang Siang ini harus terganggu. Namun, ia memastikan proses revitalisasi itu dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan dan rasa kebanggaan untuk para pelaku kesenian. Dan tentunya semoga saja ya bangunan ini setelah direhab ini yang mungkin baru bisa berfungsi lagi tahun depan ya. Dan tentunya tahun depan semoga pertunjukannya akan lebih banyak lagi, kemudian lebih nyaman, dan tentunya akan lebih lagi meningkatkan pelestarian kebudayaan kita.
8: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kau tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Kaum dangu di edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda di Pro 4 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Rosianti Mustika

0: akan menemani Anda. Masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan, Komdang menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dalam sajian acara Ngalang Layung. Tetaplah bersama kami di Pro 4 AM 540 kHz.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1960.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Suara opat RRI Bandung kaum dangu nyarengan dina wengi ieu. Upami tadi disarengan ku runtuhan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung, kanggo salajengna para opat baris nyarengan ku lagu-lagu irama keroncong lama dina acara dendang nusantara kaum dangu dugi katabuh dalapan wengi engke. Hatur nuhun kanggo kasadayana anu taweleh satia satu di AM 540 kHz. Utamina kanggo kamamahan, ieu muhun anu teras mancok teras monitor teras, satur nuhun mama sehat-sehatnya. Oke, kamu kasadayana kaum dangu teu di sebatan teu di wiji-wiji sadayana wae. Mudah-mudahan orang sadayana salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala di paparenan kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu, lagu Aksi Kucing, lagam Aksi Kucing akan membuka perjumpaan kita dalam Dendang Nusantara malam hari ini, akan dibawakan oleh Mus Mulyadi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dalam Dendang Nusantara ini bisa menjadi teman setia di malam hari ini, edisi hari Rabu ya, 5 Agustus 2026. Ya, kaum dangu, mangga, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, malah Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tumben Asep pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku kok emang ngaku.
1: Ya apaan Ari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar Ari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak ma?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepat lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Tuharara yang tei.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga, tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah. Dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah. Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Hah? Raga? Ah, bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
2: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
4: Hei, orang gila, jangan culik Kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Ah, lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
5: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirujeng sonten kamdangu di mana wae ayana wirujeng patepang dangti dina acara nu maneh tur matu ti Propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Karesan di studio itu parantos aya dua nonoman. Aya Pak Aceng. Kumaha Pak Aceng Damang?
1: Alhamdulillah dina waktu si ieu mah.
0: Caketan mikna ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oge Kang Krisna.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah Kang.
0: Aduh, wirujeng patepang ieu dina kongres. Ai kongres teh sok kacapangan upami urang ngobrol geun di mana wae ngawangkong teu beres-beres.
1: Beres-beres
0: teu geus angeut da. Aya obrolan mah diponokeun ponok kadang nya, dipanjangkeun panjang. Ta kongres teh nyawalakeun naon we? Perkawis kesenian atawa nepi kahirupan urang. Ta karasan dina dangeut ayeuna mah baris nyarioskeun barong.
1: Barong.
0: Anu tos lebet warisan budaya tak benda. Benda. Eta tangtosna kaum dangu oge hoyong langkung jentre uninga naon ari barong bet bisa kana dijantenkeun warisan budaya tak benda nya. Kitu ta ayeuna mah supados jentre tikawit iraha barong eta teh nami naha bet barong gitu.
1: Ari barong teh mawe rata di zaman tahun 18-an atau saya sepuh umur teh turun temurun warisan teh tapi ka simkuring meureun pangbudakna aya teh kitu nya tah. Jadi ngabudaya we, jadi budaya urang sakaluan asli teh tah kasenian teh barong. Anu we sababaraha waktu kalangkung terus ditetepkeun yo sareng pangurus daerah teh. Jadi ulin barong sakaloa. Alhamdulillah ulin barong sakaloa.
0: Nah, eta teh dilebetna teh ulin naon? Ulin ngadu kaleci eta nu kumaha eta?
1: Ari barong teh kumaha nya? Sapertos urang nganggo duduk kuy.
0: Oh.
1: Nah, tapi ngabentukna bentuk sato ceuk urang sepuh kapungkur mah siga barahala.
0: Barong. Barong.
1: Dina ieu oge barong teh apan sato nu pikakilaeun pikasieuneun.
0: Nya.
1: Tapi bahageur barong sakaloa mah.
0: Gitu taya sihungan gitu.
1: Taya sihungan. Gitu ta. Tapi anu aya sihungan teh meureunan kela lalinti sakaloa meureun eta mah.
0: Gitu nya.
1: Barong sakaloa mah kudu bageur.
0: Kudu bageur nya. Aya di Bali ge namina barong sama.
1: Aya di Bali barong. Di di Jawa Barat oge aya.
0: Aya barong.
1: Pang barongan sakaloa
0: gitu. Eta mah ngange berarti pang rada pangkolotna bang barongan mah. Gitu. Soalnya di sana ayah bang.
1: Bang.
0: Bang. Jadi lanjutna barong kita.
1: Lanjutna barong.
0: Lanjutna barong.
1: Tapi ku kehebatan sepuh kapungkur teh ya. Nganggo alat musik, nganggo wanitra. Jadi garenaheun resepeun.
0: Tah eta.
1: Ngibingkeunna oge. Pikabitaeun, pikabetaheun nongtonna
0: ngupingkeun. Upami satu acan barong sigana kapungkur kan urang upami di masjid sok ngaya ieu geuna ninjaan. Nge sarung digitukeun nya dibuka sakitu aya tidinya gitu santukannya
1: cenah cek sejarah cek dongengna pun akis sareng pun bapa mah jaman uyut nuju kapungkur mah masih hese jadi padamel negeri eta
0: nya
1: ta milari icalun ka Bandung teh ngider ka daerah-daerah di basisir kidul ningal sato siga kitu diciptakeun ku anjeunna teh janten barong teh. Saatus majeng-majeng ayeuna ku jaman abdi asapara kanca ini teh dijalankeun budaya anu istimewa lah. Janten ulin barong sakaloa ditabuhan kanggo kenang penca, kanggo bedug.
0: Kumplit gitu.
1: Kumplit. Nah, jaman kiwari mah mawe malahan mah ceuk jaman ayeuna mah kurang rame. Di sinena, di tarumpetan.
0: Wah. Tapi ka dipake ieu penten pake arak-arakannya.
1: Arak-arakan. Utamina mah arak-arakan budak sunata.
0: Nah. Iya aya generasi ngora ye. Tiga nama ieu nu ngalamananya. Aya mah sesepuhnya.
1: Pelaku.
0: Ieu pelakuna jigana kumaha Kang Krisna? Kaayaan barong ayeuna di sakaloa.
2: Ya, untuk keadaan barong di sakaloa alhamdulillah yang di mana saur sepuh
3: awalnya itu hitanan, arak-arakan, ayo nama tiasa ditampilkan di mall.
0: Oh.
3: Jadi barong teh sana hitanan mungkul di mall, jadi penyambutan, penyambutan wali kota, gubernur, ka hotel, jadi
0: ka hotel.
3: Ulin teh di lembur mungkul sana di sekeloa, tapi aya nama tos
0: ngalah. Naik tingkat.
3: Naik tingkat.
0: Nah, alhamdulillah.
3: Diajak ulin barong ya.
0: Nah, itu prosesna hoyong janten warisan budaya teh benar teh kumaha ngawitanana?
3: Tahapannya itu mulai perlindungan. Ulin barong itu ada perlindungan yang dimana tahapan pertama itu kita melakukan hak cipta. Hak cipta seni pertunjukan ulin barong. Tong dicontoh ku batur, tong dicana ku batur.
0: Oh, nyarira katanya.
3: Mohon di hak cipta ku kementerian. Hak cipta keun heula. Kahiji di hak cipta keun seni budayana, igalna, tabehanna, sarang sadayana di hak cipta keun. Terus nu kadua, hak merekna. Jadi sanes UMKM wae nu
0: kana branded gitu
3: nya. Branded na.
0: Branding ya.
3: Tos didamelkeun. Eta mah sami hak merek. Jadi hak cipta pertunjukan dan hak merek ulin barong teh tos sah.

0: Ari paos moal bogoh munteu wano. Nah, diwanungkeun heula barong teh dugi ka samemeh gubragna hak cipta sareng WBTBT diwanungkeun heula jadi ulin barong sakelewa. Teu papuhis ya ulin barong sakelewa ieu mah khas urang sakelewa. Dugi ka ti parhak pamarentah oge nya geuningan. Ditelusuri we ku aranyeuna teh tabuhna kumaha, igalna kumaha, rengah polana kumaha. Naha pipiluan kana pagawean batun teu? Dugi ka kitu. Dina hak cipta nu mae luhur hak cipta.
1: Benten sareng reak, sareng mangbarongan teh nya benten. Naon namina teh?
0: Palakuna oge tos benten. Ibing wah tos benten sareng dina we kitu tah mawe.
1: Tah ayeuna kin geunten tos jenten WBTB bade dikumahakeun.
0: Eta abot pisan khususnya gersim kuring gitu ya. Anu gurutak-gurutuk di bidang ulin barong anu kahiji kudu dipertahankeun anu khasna ulin barong teh kumaha tapi cek jaman eta kudu maju mah nya rek kitu wae tanya ayeuna teh
1: pengembangan nya kemajuan
0: aya peresmian kumaha tiasa upacara adat hayang kiah tiasa jadi tiasa disetel atau di damel skenario sesuai pamunut ti
1: janten pamitos janten warisan budaya mah khususnya budaya tebena janten kedah ngudag ka indu nah, mi papa ka jaman mi indu ka waktu memang pang ka jaman sesuai jeung
0: ulah leupas anu anu baheula anu aslina teh umi a teh heung we lah a teh bade ngalintuhan bade ngabegangan teh kerah jaga teteh ulah pasambur tepugu
1: gitu dan kedah dibentenkan mana jang acara iya mana jang acara iya pengintennya itunya kan Krisna selaku anak muda kumaha iya perkembangan tadi teh di mall
2: di mall jantan
1: perbinaan masyarakat
2: upami kapungkur itu menghibur menghibur yang dilihat itu jadi terhibur tetapi sekarang ketika kita bermain di luar atau di luar yang awalnya itu hitanan di mall kita memainkan konsep jadi memberikan makna kepada yang nonton misalkan contoh abi sarang sepuh diundang di gedung sate misalkan menampilkan ulin barong judulnya barong bobogohan nolalayo teh iya teh barong teh tema teh barong bobogohan
1: aya dramatisasi nya
2: leres gitu
1: dibikin teater gitu nya konsepna janten bisa dikabula-kabale bentunya
2: gitu
1: bade dik dame pertunjukan anu utuh tiasa
0: biasa
1: anu utuhna eta kumaha
0: nu klasikna
1: nya kitu nu klasikna kumaha
0: tina tabeuh tina laguna eta lagu baheula we
1: sunda nyanak torompetnya
0: kulan
1: teu nyanak torompet
0: alhamdulillah teu gampang kemarin judulna ulin barong jadi tarompet teu dibantun gitu tah
1: ku hewat teh teu ku hewat
2: lagu
1: laguna gitu nya
0: henteu ai na wayang mah aya pakem ieu nya aya kamajuan kieu tah pangitan nginung ka waktu muda gajaman teh nya
1: tah jeung diluyukeun nya
0: lauk pamenu anu meserna hayong kieu turutan we
1: nya
0: gajaman aya na mah
1: ekonomis nya tos ada industri lah industri upami urang ngekeuweuk terasinya moal manjang-manjang gitu paling kena janten ka museum milih hanastos janten WPTB nya
2: museum
1: kan itu teh aya-aya pelakuna anu kudu misalnya merasakan lah merasakan ku asupna WPTB na nya segi ekonomi segi pertunjukanna teu kedah aya nilai ekonomi na gitu nanaonnya
2: ada. Jadi ketika di WBTB kan itu kan tadi yang pertama itu tahapannya itu pelindungan. Lalu ada pelestarian. Pelestarian itu di bidang UMKM-nya. Membuat cenderamata seperti halnya sudah dilakukan sama sepuh ya teh. Desa sepuh jadi penjualan kaos ulin barong mulai dari merchandise ulin barong gagantung kunci. Kanggo marurang kali sakola di kantongna oh aya ulin barongan. Nah, itu adalah sebuah pelestarian.
1: Tapi kadie mah can ruginya itu teh.
2: Dikintun
1: gitu. Teu di misalna ka hiji pameran atau nan kan sudah mulai ieu meureun ngaramah lah. Masyarakat mulai dikenalkan ieu aya entong urang mun init ka Bali teh eta we barong meuli gegantel kunci teh nya. Barong itu we urang ge kaya barong.
0: Aya. Parantos dilaksanakeun namung teu sandugi. Margi sahubungan sareng pendukung pendukungnya teh apa?

0: naon gitu
1: modal
0: UDT ya UDT ya maksudnya ujung-ujungnya kena U
1: nya kada memang kada aya sponsor anu ya
0: nah, gitu di antawisna
1: kecuali urang uduna heula nya eta faktor
0: sanes kitu oge jadi kanu ayeuna oge ulah leupas nu asli teh ulah
1: dileupaskeun
0: majukeun tapi ulah menggol teu pararuh
1: ku teras-teras berkembang teras dijaga dikembangkan di memulai penten mudah-mudahan engke aya sanggar ulin barong misalnya
0: insyaallah
1: sapertos wayang yang aya kan museumna di Giri Harja Mas aya gedung khusus pertunjukan wayang atuh tapi hiji non kreativitas di dinya jadi masyarakat janten desa wisata gitu janten upami orang luar ka Bandung teh can ka sekolah lamun teu acan ninggal ulin Kasih barong malam. Gitunya
0: insya Allah mudah-mudahan kapayun nama gitunya hari naon nafsu ngan guduguruk tanaka kurang
1: sur sabdi gak kuping terompet gitu gak lulus gara bertahap gitunya
0: bertahap gitu.
1: Ayeuna teh terus mulai kaambe panggil ku pamarentahannya
0: sanes paras kaambe deui apan
1: terus dituang gitu
0: nalika aya perwakilan kota Bandung ka luar Jawa Barat teh tiap abdi ngiring kan itu di sarana ku beliau teh nah ini Barong Sunda dari Bandung sok sanes teh disebutkeun sakelewa tapi ke urang Bandung mah urang
1: Bandung iya gitu. Khususna engke ima di canak globalna gitu nya yang di Bandung teh aya barong gitu
0: barong
1: gitu. Salian ti Sisingaan kan Sisingaan kan roba pisannya Bandung teh nya
2: banyak barong ulin barong reak
1: nya tah eta bang barongan
2: barong benjang
1: tadi na seri pertunjukan tadi aya nu ngagrebeg eta aya tadi nguping-nguping
0: ngagrebeg ti dituna mah teu aya mun ngagrebeg teh kan kumargi naon ngarauskeun kagenahan kanimah tatabeuhan eta jadi lat weh ilap ngibing weh teras
1: sabaros Terawang sate apa ngeten nya
0: gitu
1: memang rauseun nya ciga abdi can nguping ya yeuna
2: kadang musikna
1: nya kedah ka sekelowa
0: insyaallah upami Agustus mah 17 Agustus sa sekelowa sabarpuluh paguronnya budal sadayana.
1: Oh, janten di sekolah itu udah berkembang itu
0: ayeuna berkembang. Aya anu sa RW 3 grup.
1: Allah. Ah. Itu teh pas sedek-sedek kumaha acara gitu atawa minggu.
0: Eta panginten bakat ku cinta, bakat ku resep, bakat ku nyaah. Sim kuring mah salaku anu ngawalan ngamimitian atuh we heuh syukur atuh. Tapi tah singgara atuh
1: nya eta
0: ulah dibawa kanu mengkos
1: parong
0: teh kieu
1: nya nu aslina teh kieu nya
0: ku jaman-jaman ayeuna mah kajeng anu pareureum ulah pareureum eh pareureum mah teh tajong atuh
1: mah nya labu nya tajong ti gebrus gitu meletet minimal meletet nya kitu nya seueur kitu nya
0: seueur sakeloa teh sakeloa teh mah we aya dua bagian nu kasana ka lurah sakeloa sang lurah Lebak Gede.
1: Oh.
0: Tadi dua kelurahan teh rame barong teh. Suara ge aya nu sa RW 3 grup sa RW.
1: Tapi eta grup eta teh aya basicna pinten tina pencet tina naon meuri kan alatna aya hubungan sareng
0: pencet. Alatna mah sami. Namun pola gerakna nu rada rada dibentengkeun teh sareng dina aksesoris. Nah, umumnya buntut barong teh borum-borum sana teu ayeuna mah kamajengan aya kapungkur mah apan alaminya ari ayeuna mah burisak burinung gambar kita gitu ku kamajuan ayeuna teh alhamdulillah burisak burinung nu terus maju nah kan mureun aing ngigelkeun barong mah kudu tetep siga kitu kudu kitu saya siga kitu
1: teu panginten ka rada abot oge nya tos WPTB teh panginten tugasna kaum kaula muda
0: ya kaula muda gitu
1: mempertahankeun ku cara ngadamel festival weh heula festival barong di Sekelowa khusus jadi katinggal ieuna perkembanganna si dugi ka mana barong di dieu teh
2: mohon
1: ku ayeuna festival teh nyaragamkeun gitu nyaragamkeun oh ieu mah RT ieu mah kieu itu kan mun ragemna teh ku jadi kabeungharan gitu mun ragemna eta ta ayeuna dihubungkan sareng tadi teh apa Bang Barongan eta hubungan aku mah. Nah, Barong aya Bang Barongan.
0: Aya Barong jeung Barong bentukna tos beda. Mm-hmm. Bang Barongan sareng Barong. Tabeuhna oge parantos beda gitu. Laguna oge parantos beda. Jelas mun tabeuhna beda teh laguna ge tos. Henteu mobil butut jeung mobil butut teh
1: lain. Teu dugi ka di daerah-daerah Ciwasra ka ditu Bodogol. Kan sering ngan kamku disapan aya Bang Barongan namina. Anu ngange kieu teh ya?
0: Oh, karung gitu nya calawak.
1: Calawak nya naon eta teh?
2: Barong kreasi.
1: Heeh, kapungkur ti kapungkur eta teh. Dugi ka ayeuna aya nu hajat teh nu ieu teh. Aya ditambihan ku ieu teh anu tabuhan-tabuhan dangdut kitu eta mah. Ngali.
0: Ari ulin Barong sakeloa mah masih tetep tabuhna kitu ngan. Ya sakedik aya dina lagu nya. Aya musik pan kedah disuai laguna kedah sajalusan musik kita. Alhamdulillah dina grupna ge parantos mencar kaluar sakeloa. Pargi diantawisna urang sakeloa gaduh saroge atau gaduh bojo di luar sakeloa.
1: Dereng
0: ngadegeun.
1: Nah,
0: jadi antawis Cigadung, Haur Pancu, mana pada larang, Cimahi, Paros aya. Di tepangan da ye ku kawula muda teh abdi nanginukna ge ulin Barong sakeloa. Namun gitu. Aya benten sakudak sakedik mah.
1: Iya, keun pentangnya.
0: Kemajuan zaman.
1: Nah, reres benten eta ku ngadegeun ge geus mulai ingin mengembangkan gitu. Gitu. Tapi tetep cikal bakal namanya.
0: Cikal bakal
1: namanya. Eta ta ieu tugas berat teh sosialisasi ke masyarakat oge di salueureun sakeloa pangpang namanya. Aya tarekah karinya terus dilakukan teh jangan Kang Krisna.
2: Kalau untuk sosialisasi ulin Barong sebetulnya karena tadi yang kesaur sepuh dicaroskeun yang awalnya misalkan di Padalarang awalnya itu orang sakeloa jadi sudah tahu aturan-aturan di dalam sebuah pementasan ulin Barong atau ngadegeun ulin Barong teh kedah kumaha gitu. Kalau misalkan beda di dalam sebuah musik atau gerakan sedikit itu tidak apa-apa sebetulnya yang terpenting tidak merubah ciri khas di dalam sebuah ulin Barongnya gitu. Sudah ada sosialisasinya ulin Barong kalau ketika memainkan ya vokalnya ieu bedug ieu di Barong teh piraku Barong taya bedugan moal sanes ulin Barong panginten vokalnya bedug teras gerakan-gerakanna sami gitu. Jadi yang di luaran sana itu sudah mengikuti.
1: Tah, ieu panginten hiji waktu mah bisa dijantenkeun mulok. Tapi yang baru sakola langkung ieu panginten tos aya sosialisasi ka baru sakola.
0: Parantos, parantos. Di antawisna sakola SD nu caket. Sos SD Neglasari, SD Sekeloa, SD Haur Pancu. Tiap Agustus teh ngayakeun khusus we yang abring-abringan Barong. Kitu tah. Namung eta gumantung ka pangurus sakola na dati sadayana kepala sakola resep karena seni punten ikinya ini tersebut hari-hari we tinggalin deh gitu deh ini resep bareng deh usum pencak usum bareng mah Barong mah tesana ayanu wantuna jika no panglamina Barong jadi sekelo
1: gitu
0: SD sekelo ama terus hampir hampir sadayana budak SD sakeloa mah diajar pencak diajar pulin Barong di sakeloa.
1: Oh, gitu. Gitu. Mudah-mudahan seperti ujung berung benyang terus ka iyo terus ka
2: iyalah.
1: Iya. Maksudnya dikenal ku masyarakat di ujung berung mah benyang. Umumnya di sakeloa mah Barong. Jadi hiji daerah teh aya ciri khas kesenianna. Eta nu diharepkeun mah pantenya. Eta can ulan aya keneh?
0: Mun anu diharepkeun teh kitu tapi oge nu diharepkeun teh kade MHP ulah kabawa ku sakabakama kitu coba asa sepuh mah kitunya.
1: Satu si sakabakama teh nya.
2: Ujur ke larian
0: eta. Gitu
1: bae. Nah, ngnung gitu.
2: Terus tambahan Kang Wet, sebetulna beliau sepuh itu udah bekerja sama dengan ITB umpam. Sudah membuat sebuah e-book yang di mana bisa diakses sama siapapun itu. Ya kan itu udah sosialisasi Ulin Barong teh takhir
1: ieu caranya.
2: Bahkan itu film dokumenter Ulin Barong kita sudah kerjasama dengan Dinas Pariwisata itu sudah di share.
1: Matak di ayeuna dijantkeun atau ditetapkeun sebagai warisan budaya tak benda ge syarat-syarat sudah.
2: Syarat-syarat sudah.
1: Maksudnya sudah memenuhi lah.
2: Memenuhi syarat.
1: Tinggal tadi teh anu apa tuh ngajaga, nyara, ngamajukeun. Pemajuan budaya teh gitu nya.
0: Kalangkung ge Mang Web. Di perguruan tinggi seueur nu ngadamel tesis
1: naon
0: Barong. Jadi sarjana tina nulis ulin barong.
1: Itu secara tidak langsung, biasanya secara tidak langsung masyarakat khususnya akademisi lah,
0: akademisi
1: mengetahui itu, diketahui belum masyarakat secara luas kan sedikit-sedikit. Ku sering nampil nah, ku sering sosialisasi, insya Allah tengah gedean.
0: Kalau masyarakat mah kedah panuh heula, bakal bogoh gitu ya, tak gitu
1: tak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta kayak itu tuh namanya.
2: Kudu cinta. Kedah cinta.
1: Hiburan lah sakramnya, Pak. Oke, kamu nanggu di mana, Pak? Ayeuna urang lajeng gede obrolan urang ipogot pisan upami waktosna ngan aduh duit katabu 17 langkung 40 aya keneh. Urang ngalaguh lah.

0: Ulah masih disarenganku kongres ngawangkong tuh beres-beres ayah Kang Krisna oge Bah Aceng sesepuh di Sekolah anu tangtosna ngakolakeun Ba Ulin Barong. Lajeng ieu ka sepuh mangenten kaharepna ieu bade dikumahakeun ya tadi aya bade hieu personil heula lah. Personil ayeuna sabaraha urang anggotana?
1: Personil teh sagrup teh.
0: Nya, sagrup.
1: Tara kirang ti 40, 35 40.
0: Aduh, ribunya mah hajat teh.
1: Gumantung karena upami arak-arakan berapa kilometer.
0: Aduh.
1: Tanagana kana kedah si.
0: Nu hajat kedah kiatnya.
1: Lamun di antos teh kitu oge, singkuring teh nuju ngarintis mah web.
0: Nya.
1: Margi ulah aya paribasa. Hayam leungiteun indungna.
0: Oh nya.
1: Tapanginan barong teh kudu boga indung bapana. Kudu gaduh. Cetek ge ayeuna mah komunitas gitu nya. Leres kitu nya komunitas.
2: Leres komunitas.
1: Sim guring teh hayang aya komunitas.
0: Paguyuban lah
1: gitu nya. Gitu nya kuyung barong. Jadi tos aya paguyuban mah piraku apan ieu teh aset daerah. Piraku juragan lurah, juragan camat bari caricing wae. Teu nyaha ka abdi ka ulin barong. Maksud teh kitu.
0: Namun
1: teh sanduki ka dinya nuju dirintis teh. Nu ka enjing pageto kedah ngajangelek eta teh.
0: Nya eta.
1: Mo kamajengan nya.
0: Jantan
1: dina tata carana oge panginten aya pokok pedomanana tah ieu teh. Ieu ugana teh kudu kieu.
0: Jadi aya ADART na kitu panginten nya di damel ADART na.
1: Aturanana. Pola gerakna ge panginten arak-arakan mah kudu kieu ya. Temenan kitu ke arak-arakan mah. Tapi ayeuna nganter panganten mah benten deui
0: tah. Ieu tah. Ieu panganten hiji jalan kanggo ngadamel festival. Tapi pasanggiri misalnya Ulin Barong. Akan katawis ke baris katawis ieu mah ti RT. Oh, ieu mah bisa nak ngesna di dieu tapi tetep dina patokan.
1: Laras kitu,
0: laras. Oh, ngesna ieu mah dinu igelna, ieu mah dinu naona gitu. Kedah eta mah nya aya festival.
2: Insyaallah.
0: Mudah-mudahan aya dukungan tim.
2: Insyaallah ya Pak Camat nuju ngadangu.
1: Mun datas jantan aset daerah teh.
0: Nya.
1: Ulah abdi wungun ku guru bugan teh. Nah, beliau-beliau geucing
0: atuh. Kedah didukung kan ayeuna melanjirna hiji kesenian teh pelaku. Sarana.
2: Sarana.
0: Pangpangan nu meuli. Anu nonton. Anu ngawabiayaan gitu mah teh. Aya sabar usul pemihayangnya pelaku pugu aya.
1: Kantenan eta
0: mah. Pugu mah aya. Sarana tos aya. Nya mantak janten WPTB ge. Dukungan kumaha anu meuli aya teu.
1: Janten upami wae pentos aya naon legekna komunitas teh mah panginten ieu teh kualitasna teh kedah nanjeung. Kedah langkung nanjeung. Ari ayeuna teh pan pabalatak jiga hayam
0: geus diindungna mah masih kene. Kedah dihijikeun.
1: Kumaha kuring we?
0: Tah itu janten paguyuban mah kan aya anu ieu panten minimal bimbingan. Bimbingan ti nya sesepuh teh pengarahan lah.
1: Pengarahan.
0: Baris ngawujud ya insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Di
1: mudah-mudahan
0: kedah bertahap gitu. Kayak kumaha dukungan pemerintahnya khususnya Kota Bandung itu nya lebet Kota Bandung ieu nya.
1: Kota Bandung.
0: Harapan pamungkas ya Kang Krisna panginten ka payuna ya
2: untuk kedepannya Ulin Barong lebih global bukan hanya sekedar di Kota Bandung. Saya ingin di luar Kota Bandung sudah mengenal apa itu Ulin Barong Sekelwa karena kita sudah WBTB warisan budaya tak benda Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Jenten kedah sa Jawa Barat Ulin Barong.
0: Tah panginten tina ieu ka sepuh bade dikumahan ke progres ka depanna kanggo Ulin Barong.
1: Kedah majeng teh hari ini, hari esok kedah lebih bagus dari hari ini teh kitu nya. Tah sanes sarupi sagarupina sagerak Ulin Barongna. Ieu ge para seniman oge panginten ulah kabawa geus kabah-kabah teh ya. Sing deudeul sing nya. Tah
0: kitu.
1: Komo ayeuna jadi warisan Jawa Barat.
0: Geus puguh ayeuna mah.
1: Puguh
0: teu liar ayeuna mah. Tos puguh aya suratna, aya sertifikatna.
1: Sertifikatna kitu lah.
0: Nya eta teh kantun pelakuna atawa tapi
1: kantun dulur-dulur
0: seniman
1: barong teh urang sawabot sapihanean.
0: Nah,
1: sareundeuk saigal sawabot sapihanean.
0: Kacai jadi saleuwi. Gadana jadi sadar eta mah atuh nu nikah cenah. Nya kitu. Aduh hatur nuhun sepuhnya. Ieu teh sampulet pisan tadi upami obrolan mah diponokeun ponok dipandang panjang nanging kasapu ku waktu ieu teh. Kapungkas kumangsa. Hatur nuhun ka tos rurumpaheun sumping ka propat khususna. Kang Krisna. Mohon mudah-mudahan urang tiasa ngawangkung deui nya.
1: Insyaallah
0: to be continue nya. Can rengse ieu kapayuna kumaha perkembangan nangke. Terus dipantau ku era. Nya. Tindak lanjutna. Engke mah jeung pemerintahanna kitu. Mohon. Salih hatur nuhun nya.
2: Sami-sami.
0: Hatur nuhun. Hapunten da kieu di sedio mah dianggurkeun. Atuh nuhun kaum lagu di mana wae ayeuna. Aduh. Margi waktos anutnya kapan atau kongres dina sonten iya ngaguar ngenaan warisan budaya tak benda ulin barong sekelwa urang cekapun di kadia mugi urang tiasa tepangkan di dina waktu sarang kesempatan salah jengna akhir kata tanapi panutup catur pamungkas carita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah, sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Wilujeng Wengi kaum dangu di mana wae ayana masih kene di sarengan di Propat RRI Bandung di AM 540 kHz. Kaum dangu hari ring peting ieu nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan ya. Nyarengan dugi kata usaulas engke panjang sasarengan urang tahlu nembe teh lagu nu terakhir teh aya Maman Gaya di suantananana gentra tah kumaha ai kaum dangu gararaya tangtosnya gaya teh sanes mengukur gagayaan nanging kedah gaya di barung sarang segera rupina sarang ilmuna iya ayah nu rumojong orang tampilannya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah gaya bah.
1: Aduh, alhamdulillah akhirnya malam Kemis di sarangan
0: nanonya. Alhamdulillah. Abah oge nyarengan terasnya.
1: Hari propat teh randong kanggo abah ning
0: nano. Oh, nuhun atuh.
1: Randong kanggo abahnya. Kaya wartosna malam tiap malam Rebo ge si sini nanano diasukeun ning anu cenahna mah muun.
0: Insyaallah mudah-mudahan tiasa di paparin lancar segala rupinanya.

0: di tiap daerah seueur.
1: Upami sadayana balalager moal rame dunya teh bah.
0: Moal rame
1: bah.
0: Aduh kumaha nya. Subhanallah tapi kena naon nya. Abah mah teu waleh ngadu ngamu ge we jalma nu jarah teh sing engga disadarkeun.
1: Tah eta.
0: Hirup di dunya teh moal megar ngan sakali. Kulah ngaku agama Islam, wah kitu ka dieu. Musibah teh akibat seueur jalma dolim ngan nya.
1: Terus.
0: Wah, itu di musibah akibat jalma nu dolim. Kumargi jalma dolim mah pengkhianatnya.
1: Uhun. Kadang sok teu ngaraos anjeunna dolim sapertos miceun sampah ge nya dolimnya ka alamnya, Bang. Uhun.
0: Ayeuna ulah mentang-mentang nuju sumalodo sadayakna miceun runtah teh.
1: Nya.
0: Da abah meninggal kenyataan yang anonya malah dihoak ku abah. Eta ngalungkeun eta tina motor ngalungkeun sampah kae mun si jalan.
1: Nuhun.
0: Eta ka abah teh jelema teu iman. Sia.
1: Mohon mohon.
0: Kabur neng. Bakal tinggu kehernya mana wici.
1: Tapi ayah kak isin manya mantak kabur oge nya.
0: Mohon disarekan ku abah. Mak ngalungkan runtah abah ke rumah apa? Jalungkan atau mak abah ngagorowok ah. Neka ada cincalan pun ngamuk rame dia ngabah gitu. Mohon kita yang nganonya orang terlalu karena benar mah orang terkena ditanyerkan yang nganonya.
1: Laras satu juga.
0: Nah, gitu akhirnya runtah di mana mana meninggal ayah. Sudah aduh subhanallah. Gitu kade akhirnya musim halodo sementara petinya. Sana kadetanya.
1: Nyohon.
0: Mungkin itu ayah nama Yunan Usimalodot Singgiatna. Aduh, subhanallah. Mungkin itu nengano. Aduh, alhamdulillah abah kalibur. Upro opatnya, mungkin weh pro opatnya. Singlang yang dina radio, nak.
1: Amin.
0: Ulah ngalengit. Kumargi abah janggot no kuper. Apa yang nge cinet-net kenes dengan
1: aku. Uyos.
0: Apa aduka ketiasan yang anu aduk subah ngalohnya. Tapi liatnya.
1: Mohon. Penting mah asal manfaatnya banyak.
0: Nah, eta manfaat. Abah teh itu gaduh iya nak. Aneng anunya
1: manawi.
0: Kumargi abah teh masih sene sota, masih sene awasnya. Kutrat kotret hoyong. Buat siniran tu dibenarkan karena buku nu ageng. Hoyong di KRRI kan gua abah tak gitu.
1: Anya.
0: Ayah kumargi abah tak tos nasihan maka unggal itu 5 buku pamit lepas
1: pada
0: kararana katanya abah mah diintakan neng ano gitunya. Makanya hoyong KRRI gitunya mengpeng siasatnya neng kutret-kutret gitu neng ano nya.
1: Nuhun bah.
0: Panjang lebar ke tukar itu paru gue beli ya
1: kanetnya
0: menurut mata Wisman coe teropatnya lanong kango abah abah badai menurut lagu tiasa
1: sok asa ulah anu mantak tundu tong dikawihkan anakku neneng eta ulah
0: eta weh atuh ayeuna mah lah
1: naon
0: eta weh mojang priangan
1: ya mojang priangan siap
0: kuning anu dikawihkeun
1: eit
0: apun teneng anonya abah heureuy neng anonya
1: teu sawios bah
0: mungkin neng anu ngapunten kana kalepatan abah
1: sami-sami
0: urang sileh bebaskeun urang sileh duakeun neng ano ku abah diduakeun sing sehat walafiat dipanjangkeun yuswana diseurkeun rezekina ku warga saroleh-solehanya ditebiskeun tina musibah sadayana kaum dangu ge diduakeun ku abahnya hatur nuhun neng ano
1: sami-sami ba
0: kacibah tu naik angkot
1: lajeng
0: kaci saranten jalana sakitu tiap ah janggot hapunten kasadayana Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan atau oleh satya satu nyarengan. Tah kaum dangu mojang priangan anu nembe dipundutku Abah Janggot. Insyaallah kahaturkeun nya kanggo sadayana oge. Mudah-mudahan katampi Neneng Meida dina mojang priangan.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: candidata.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan masyarakat Jawa Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berjalan arak-arakan sambil menggotong jampana atau tandu yang berisikan aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Tandu-tandu tersebut akan diarak melalui sebuah rute menuju ke satu tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai Jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan Pawai Jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai Jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa ditepanggeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Dian Ratnaningsih dina jejer carios aya carita di terminal. Sobat budaya, komara teh sobat kuring keur di SMA. Ketang lain ukur komara, tapi aya limaan nyaeta Sri, Nanang, Lasmi, jeung Heri. Lulus di SMA tahun 1980, kuring jeung Sri mah neruskeun ka Ikip, Nanang mah ka Undip, ari Heri manehna mah milu tes ka Bintara, terus ayeuna tugasna di Surabaya. Lasmi neruskeun di Jakarta ka sakola perawat. Sedengkeun Komara harita teh milu UMPTN ka Unpad. Ngan teu lulus, lain pedah teu mampu nu puguh mah can keuna kana milikna, lantaran di antara nu limaan Komara teh pangpinterna. Di kelas hiji nepi kalulusna kaasup siswa pinunjul. Sobat budaya, kumaha carita salengkepna? Sim kuring Ma Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsekna.

Di sanggeus narima beja yen indung gering, kuring tegena hate. Sabenerna mah, mun hari tak bisa hiber jigana geus hayang ngawang-ngawang ngabelesat ka lembur, tapi dalah dikumaha kayaan teu merean. Komo kitu harita di sakola keur meujehna loba pagawean, kata mah deui si cikal keur ngaharepan USBN, asa teu tega ningalkeunana oge. Kumaha bu, janten teu ka lembur teh, ceuk salaki bari melong ka kuring. Kumaha atuh pak, walon teh ret ka salaki bangun anu hayang mangih kakuatan. Har ari ibu, sok araraneh atuh. Kieu bae ceuk bapak mah, jig bae ibu jeung neng kalembur. Keun, aa mah dihareupanku bapak. Pan poe Sabtu kabeneran saur ibu teu aya jam ngajar. Jadi, kalembur teh bisa jumaah pabeberang ngandaguan neng di sakola kumaha. Tembal salaki kawas nu apa kana kayaan hate kuring harita. Sakedapan kuring ngahuleng kawas nu nimang-nimang pamadegan salaki. Laras atuh kitu bae, pami bapak ngawidian mah. Nyape kira beberes pakaian neng anu kira-kira diperlukeun mah. Tong poho bawaeun keur mami. Lah ketang eta mah leuwih apal ibu. Tembalna bari leos bae manehna mah kaluar. Peutingna kuring beberes keur bawaeun ka lembur, pangpangna mah baju budak keur salin, da di lembur teh kira-kira dua peutingeun. Teu pati loba babawaan teh, ukur kantong baju jeung dus nu eusina gorengan, katamah apal beureum, eta oge kur 1,5 kilo. Keur mimih pedah cenah diabetes. Kuring kungsi maca apal beureum teh bisa jadi ubar keur panyakit diabetes. Ketang ari mimih mah tara ieuh ngarep-ngarep babawaan, tapi ku geus bisa papangihna oge sok katingali marah mai. Komo kitu apan kanyaah kolot mah asa moal bisa kagantian. Komo ukur ku 1,5 kilo apal mah. Naon deui babawaan teh bu? Ceuk salaki, bari gog nagog hareupeun kuring nu keur nutupkeun seleting kantong. Ah mung sakieu, temal teh bari cengkat. Keun, ku bapa urang talian dusna. Cikan aa, panyanakeun rapia dina laci meja tukang. Cek salaki, bari ngareret kasih cikal nu keur ngalangkarakan bari maca buku. Mah, engke pami sareng ua oni salam tempel kanggo aa kitu. Cek si cikal bari so ngasungkeun rapia ka bapana. Moal ah, moal diwartoskeun ka uana oge, yey. Temal si bungsu bari terus nyumput ka tuangan kuring. Ih, neng mah licik, apan aa mah moal ngiring. Mohonlah, engke ku mamah diwartoskeun ka ua oni, temal teh. Barudak jarempe, tapi keukeuh bae masih keneh silih jebian. Bada jumaah nu geus dibadamikeun, kuring jeung si bungsu geus anjeul dina beus Damri jurusan Bandung Kuningan. Alhamdulillah, teu pati lila ngetemna. Ukur 20 menitan oge geus kaluar ti terminal. Ongkoh geus pinuh penumpangna oge. Wae nu kacida panasna teu matak pugag lalampahan. Wuhan dina beus teh genaheun teu karasa hareudang. Eta bae, kakara tepi ka Jatinangor, si bungsu mah geus kerek. Sirahna ngagoloyoh kena lahunan kuring, ari suku na ngalonyor. Siga nama budak teh capeun balik sakola, langsung dahar terus mangkat deui, asa diayun-ayun sigana teh. Lila-lila mah,
kuring oge lelengutan, sakadang pitunduhkeun mimiti tingkuniang, ngan bae asa tetenang rek reup teh. Malaur budak tigejut kana beusi tahanan korsi, antukna mata teh dibelel-belelkeun sina tetep melotot. Untung tadi si bungsu makal sukro, lumayan tambah nundutan. Lebah jalan cagak Majalengka Cirebon, mobil teh eureun sabab aya sababaraha polisi anu keur ngawal lajuna rombongan bupati jeung stafna. Apanan teu beunang aya nu ngahalangan estuning jalan teh kudu ngabulungbung. Teu wudu lila oge nungguan teh. Mah tos dugi ceuk budak anu harita kakara nyaring, sigana mah kagandengan ku seurina. Teu acan, tebih keneh. Walon teh bari ngusap tarang budak nu renung ku kesang. Macet mah. Kituna teh bari nangtung najok terus nempoan jalan. Neng lapar, kuring neuteup budak nu keur nangtung. Muhun, hoyong roti ah. Tembalna bari ngalieu ka kuring. Kuring guragiru muka kantong, terus nyokot roti. Song dibikin ka budak. Telila ti harita beus teh geleser deui maju mimitina mah lalaunan, terus ngagancangan. Kuring ngareret kana jam nu aya hareupeun supir. Beuleuh, geus setengah tilu. Mudah-mudahan teu sore teuing nepi ka terminal Cerenang teh, sabab didinya kudu naik angkot deui anu ka jurusan Jalan Pramuka. Bu, angsulanana nu tadi, mana karcisna? Ceuk keneh. Mangga ieu, walon kuring bari song mikeun karcis. Tadi teu kaburu di pulangan lantaran can aya receh. Jatiwangi jeung Bongas geus liwat. Kitu deui Kedawung jeung Pleret. Beus teh teu liwat terminal Cirebon, tapi laju ka jalan tol. Lumayan rada gancang tepina ka daerah Beberteh. Tidinya nyemprung ka terminal Cirenang. Jam setengah genep, kuring tepi ka Cirenang, jurut turun. Tapi tegancang naik angkot, sabab si bungsu hayang kacai heula. Harita di terminal geus rada sepi. Maklum, kudu dibawa asup da moal lila ieu. Gusti, dasar keur tiis diri, barang kaluar ti WC geuning eueuh dus teh. Sekedapan kuring olohok, terus koko tetengan yang ngandus bisi poho neundeun. Tapi sisid hareupeun panto. Punten bapak, manawi ningal dus di dieu, ceuk kuring ka saurang lalaki anu keur nagog teu pati jauh ti WC. Henteu. Ibu nuduh ka kuring, temalna tipupun sereng. Eh, aduh, ampun paralun teuing, teu maksad gitu nanging. Teu kebat kuring teh rada ngarengkor ningali pangawakan anu gede tur perenges, sarta sorot panona anu beureum bangun nuker teler. Hate beuki ratu, basa manehna ngadeukeutan bari melong. Si bungsu tipe pereket nyumput tukangan kuring. Tapi kuring nyoba neger-neger maneh sang kantong kacerisian ku manehna. Punten atuh pak, ceuk kuring. Aya naon ieu teh gani? Ceuk hiji sora ti tukangan kuring. Barang direret teh, komara. Ieu teh komara? Leres komara? Ceuk kuring ngelong eta lalaki. Nu dipelong, sakedapan ngahuleng, terus neuteup kuring bangun nyidik-nyidik. Ret kaluhur, ret deui ka handap, terus nyureng. Ke, saha teanya? Asih, bener asih, Kinasih? Walona semu nu asa-asa. Leras Kinasih, aduh komara ieu teh. Kuring ngayakinkeun, najan ayeuna geus aya nu robah, tapi kuring teu kapalingan ku sorot panona, sorot panon anu seukeut,
tapi kiwari bangun anu ngemuk hiji Rusia. Manehna ungek terus melong kasih bungsu, ayat cimata numeh ragrag. Gog nagog panona terus netep si bungsu. Budak beki murungkut lantaran tekenalin. Red kakuring rada tangah. Asih, ieu teh saha? Pastina batina jeung herinya. Walona bari noel pipi si bungsu. His, lain jeung heri eta mah masa lalu atuh. Keke, asa teu pantes ngobrol hareupeun WC. Cekuring. Eh, kelanan. Ari tadi teh kunaon bet pare-area omong jeung si Gani? Ceuk Komara bari nunjuk ka Gani. Nyaeta kurang ajar si ibu. Bet nuduh ka kuring maok dus babawa anana pedah kuring aya deket panto WC. Tema Gani poporongos. Bener gitu sih. Tema Komara ngareret ka kuring. Ah, teu nuduh nganaroskeun ceuk kuring. Sakedapan Komara ngahuleng, terus metot leungeun Gani di bawah rada anggang di kuring. Teu ngomong naon da teu pati jelas, gandeng ku sora mobil. Nganu kaciri ku kuring mah, Komara bangun nu amek, teu lila Gani ngaleos. Kumaha tuh sih, dus teh, oleh-oleh siga nama, ceuk Komara. Lah, lain milik meureun. Komara kena jeung lalaki tadi. Tembal teh bari melong kanu ngaleos. Oh, kenal. Biasa jalma keur mabok siga nama. Eh, sih. Cenah di Bandungnya. Ka urang mana atuh ari lain jeung Heri mah? Ceuk Komara. Mohon di Bandung. Ari bapana budak mah urang Ciamis. Pangi harita keur kuliah bae. Tapi lain ti Upi, baheula nama Ikip Ketang. Kumaha wartos nananih mar, tembal kuring. Nu ditanya ukur mesem bari ngulinkeun rokok. Nanih mah damang. Sababara taunnya tepenak. Terakhir basa reuni di Paluntungan tahun 1883. Asih mah tos senangnya. Ari Komara kieu bae geuning. Kituna teh bari luk tungku nyebutkeun paromana. Komara teh sobat kuring keur di SMA. Ketang lain ukur Komara, tapi aya limaan, nyaeta Sri, Nanang, Lasmi jeung Heri. Lulus di SMA tahun 1880, kuring jeung Sri mah neruskeun ka Ikip. Nanang mah ka Undip. Ari Heri maneh nama milu tes ka Bintara, terus aina tugasna di Surabaya. Lasmi naruskeun di Jakarta ka sakola perawat. Sedengkeun Komara harita teh milu UMPTN ka Unpad ngan teu lulus. Lain pedah teu mampuh nu puguh mah can keuna kana milikna, lantaran di antara nu limaan Komara teh pangpinterna. Di kelas siji nepi kalulusna, kaasup siswa pinunjul. Di harita kuring jengki sobat nutilu teh, ukur bisa silih suratan. Ari jeng Sri mah mineng pangih, lantaran safakultas, ukur beda jurusan. Kuring di bahasa Sunda, manehna di bahasa Inggris. Tahun 1883, kuring Sri, Nanang, Lasmi, jeung Komara ngayakeun reunian. Tapi Heri mah teu bisa datang, sabab katalian ku dinas. Harita kuring kakara apa yen Komara teh diteruskeun di STAIN Cirebon. Malahnya harita pisan pangih jeung nanih teh. Reuni di Paluntungan kacida gumira na silih tukeur pamangih, bari silih guar pangalaman. Di harita pleng bae teu aya beja, teu aya carita ngeunaan Komara mah duka ka mana. Surat-surat ti kuring oge tara dibales. Unggal kuring balik ka Kuningan,
Beja ngeunaan komara lebeng teu ka pangih. Pangih deui teh meureun ayeuna di terminal. Tapi tangtungan komara bet beda kacida. Papakean nu kucel pagaliwota jeung tato na awakna bet jauh tina tangtungan komara bentang kelas sobat kuring. Harita hate kuring kebek kurupaning panasan.

aya. Ke urang megatna tibeh ditu bae. Lantaran sok langsung tarang tem heula mun tos sontan mah. Temalna bari nunjuk kabeh wetan. Kuring nuturkeun komara. Telila jol angkot jurusan pramuka. Eh, geuning maneh kom? Jeung saha euy? Asa karek pangi saya mah. Kenalkeun atuh nu anyar. Cek supir angkot bari ngareret ka kuring. Geus tong loba omong, barina oge tong sangeunah nyarita teh. Cicing teu apa mah bisa jadi pidorakaeun. Temal komara bari semu nu kaeraan. Kuring ukur seuri tapi hate mah keukeuh kebek ku panasaran ningali polah komara harita. Sih, sok geura naek tos magrib. Cek komara. Kuring jeung si bungsu diuk dihareup lantaran ditukang geus rada pinuh jeungna deui meh tenang teu pasasedek. Rud, titipnya nepi ka pengkolan Sarmadi rek terus ka Sidapurna. Temal komara bari seuri song manehna ngasongkeun leungeun ka kuring. Sih, tong dipikiran Dusma. Sugan aya milik engke dianteurkeun ku komara ceuk manehna. Keun bae mar nuhun nya mun aya waktu ka Sidapurna atuh apa keneh lain ka bumi mimi sono hoyong ngobrol sakantenan sareng nanih ajakan geura teu burung rame sigana teh ceuk kuring. Komara ukur mesem paromana semu alum. Sareretan aya cimata nu nyalangkrung dina juru panona. Teu pati sidik lantaran manehna kaburu ngabalieur. Geus kitu mah geleser angkot teh maju. Hawa kota Kuningan mimiti karasa nyecep wantu. Harita geus magrib. Najan kitu nyecepna kota Kuningan karasa seger beda jeung nyecepna kota Bandung nu geus beurateun ku haseup kendaraan. Punten Bu, tepang sareng komara? Ceuk supir semu asa-asa. Sakedapan kuring melong ka supir. Kunaon betumanya kitu? Muhun, aya naon kitu kan? Rerencangan atanapi calon. Ceuk supir tekebat. Calon, calon naon Kang? Abdi sareng komara teh rerencangan nuju di SMA. Walon teh bari seuri. Oh, manawi teh calon istri na. Tembal supir. Har, apanan komara mah tos nikah sareng nani. Sakaterang abdi mah. Kapanasaran kuring begina bahan. Eh, manawi teh ibu terang. Apa nanih mah parantos maut 4 tahun kapengker. Waktos aya kahuruan di pasar baru teh. Ke. Laras eta teh Kang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kareuwas kasedih kapanasaran nyelek naangen. Muhun Bu, tema supir bari ngalieu ka kuring. Kek, pami telepat mah, kapungkur komara teh damal di Pemda, bagian naonnya hilap deui, tapi gening tadi, kuring tekebat kalah kamelong supir. Mohon, nyaeta ti barang nanih maot tea, komara jantan stres, kenging sataun tetiasa diajak nyariusna oge, damang-damang sote, santos tatama ka Jawa Timur, ka pasantren naon lah. Ceuk supir bangunu apa pisan ka komara teh. Sakedap pami Akang rerencanganana. Cek kuring. Abdi mah tatanggana pisan, malah nyarerencangan nuju di SD mula. Kitu ceuk supir teh. Leng kuring ngahuleng rada nu teu percaya pageliwota jeung kanyataan anu tadi katingali jeung kadenge. Kang, pami putrana sareng saha tuh ayeuna? Ceuk kuring. Putra

0: saha? Supir teh bet malik nanya. Muhun putra kumara,
1: walon teh.
0: Har, apanan sami maut? Harita teh Arif sareng Nani nuju di kios waktu aya kahuruan teh. Dua nana teka bujeng disalametkeun. Tembal supir. Ya Allah, kutan kitu carita hirup kumara. Sobat budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Dian Ratnaningsih dina jejer carios aya carita di terminal. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hirup di alam dunia di udak-udak waktu. Kaditu kadie nuturkeun indung suku, ngudag-ngudag karesep nafsu, ngajug-jugan tungtung dunya, mepende hate, mapaler ku kasenangan. Di ditu aya basisir endah, ombakna umpal-umpalan ngayunkeun kahayang, ngayunkeun renghap jroning ati. Kesikna bodas, caina herang ngagenyas, hamo lepas tina udagan. Sabab diri dipe pendek kasenangan.

hirup di alam dunya loba nyeun karuksakan antukna alam motah rongkah nembongkeun kakeuheulna nembongkeun kaambekna tapi urang loba teu malire siga nu teu ngarti teu boga nurani urang di dieu di alam dunya tetep nyeun karuksakan naha manusa teu boga aturan atawa manusa teu malire aturan naha teu eling ka Gusti urang mindeng ngubur tujuan hirup sabenerna hirup katungkulkeun ku kasenangan dunya tur nganyeun karuksakan wungkul padahal tujuan hirup di dunya lain ngan ukur kitu tapi keur ibadah pikeun nimbang-nimbang diri saluyu jeung timbangan alam urang sawadina kudu inget dunya lain tempat anu langgeng salilana urang bakal maot anu dibawa lain itu lain ieu tapi ngan tilu perkara eta anu baris marengan urang mangsa urang butuh batur butuh bekal nya eta hiji sodakoh jariah dua ilmu anu diamalkeun anu katilu budak anu soleh tilu perkara eta anu baris jadi sobat satia tur bebela ka urang maturan dina mangsa anu pohara.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 5 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali, alhamdulillah, saya Bini Hadiansa bisa kembali hadir menjumpai Anda seperti biasa di kajian Cahaya Pagi. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita akan mengkaji topik yang menarik tentang keutamaan sabar bersama dengan Al-Mukarram Ustaz Yayan. Saat ini sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Kang Ustaz?
2: Alhamdulillah. Ada alitnya?
1: Mohon cakatan sekedik pengintennya. Mohon Kang Ustaz, mangga orang ngawitan pengintennya keutamaan sabar. Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani ibadillah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallah. Sadaqallahu aliyyul adil wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum dangu yang budiman, sahabat setia Po4 RRI Bandung dimanapun berada, kemudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa terus istiqomah di jalan kebaikan menuju ridhonya Allah Anakulatan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Ghafur yang selalu memberikan kita senantiasa kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia yang membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya terang benderang di bawah panji Islam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita lalu mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumul qiyamah wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kaum dangu yang budiman di mana pun berada, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang rutin dengan tema pada pagi ini, yaitu kita akan berbicara mengenai keutamaan dan kemuliaan sifat sabar. Tentunya tema kita pada pagi ini merupakan tema yang sangat berat dan luar biasa. Karena sabar itu sangat mudah dan ringan ketika kita ucapkan. Pertama kita ucapkan kepada orang-orang yang memang biasanya lagi coba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu ringan mengucapkan kalimat sabar ya. Tetapi ketika kita pada posisi yang sedang ditimpa ujian, yang sedang diuji oleh Allah, maka ini rasanya sangat berat sekali. Hadirin kaum dangu yang beriman di mana pun berada. Oleh karenanya, mari kita di pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan sabar ini. Tentunya kita akan beberapa poin yang memang harus kita bahas, yaitu kita awali dengan apa itu sabar, lalu bagaimana macam-macam sabar itu, dan bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sifat sabar, dan tentunya adalah kita akan mengupas bagaimana manfaat tentang sabar atau keutamaan sabar ini untuk diri. Hadirin kaum dangu yang beriman di mana berada, kita bicara sabar, yaitu sabar itu berasal dari kata sabaru yasbiru, yang artinya menahan. Ya, jadi menurut istilah ini, sabar ini adalah menahan diri dari kesusahan, tentunya ya, kesusahan, dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal. Menjaga lisan dari kelaat, dari kata-kata yang mengumpat, ya, yang membuktikan ketidaksabaran. Nah, itu kita tahan. Dan menahan anggota badan dari berbuat dosa dan yang lain. Itulah sabar, saudara. Hadirin kaum dangu yang budiman dimanapun berada. Lalu yang berikutnya adalah macam-macam sabar. Sabar itu banyak di dalam keterangan yang membagi, yang mengelompokkan. Sabar itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, bahwa kesabaran ini tidak hanya melulu ketika kita mendapatkan titian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika menjalankan perintah Allah pun kita dituntut memiliki jiwa sabar. Bagaimana tidak, saudara, ketika kita dipintah untuk melaksanakan sholat. Nah, dan sholat yang paling berat ini adalah sholat

Sementara di luaran sana begitu, orang-orang yang non-muslim misalnya, mereka tidak ada perintah dan kewajiban untuk melaksanakan puasa. Makan yang hari seperti biasa, bagaimana coba bayangkan ya, umat-umat muslim yang sedang melakukan puasa. Kita menyaksikan saudaranya di luar sana yang sedang asik makan, itu memerlukan sabar. Bagaimana kita menahan diri atas kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua sebagai orang. Hadirin rahimakumullah, dan masih banyak juga. Soalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat begitu. Makanya ini ada orang-orang yang senantiasa masih berat begitu mengeluarkan zakat. Kenapa sih? Soalnya harta yang dicari dengan begitu keras begitu ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dan seperti itu. Banting tulang untuk mencari rezeki setelah didapatkan, lalu ada perintah Allah untuk rezeki dikeluarkan. Nah, kalau tidak ada sabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini akan merasa berat. Tetapi bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti atau perintah perintah Allah, nah, tidak ada keraguan dan tidak ada rasa berat di dalam hati. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu yang pertama, bahwa sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagian sabar yang kedua adalah sabar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sesuatu yang sangat berat, saudara. Bagaimana tidak ya? Sesuatu yang sifatnya kenikmatan-kenikmatan sementara Allah larang gitu ya. Misalnya kita makan homer nih, minum homer ya, kan makan ya, minum homer. Kan homer itu bagi sebagian orang sangat kita itu sangat enak gitu, tapi agama melarang bahwa itu. Dan ini perlu disadari, hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai kesabaran ini, karena setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman tidak bisa mengatakan dengan begitu saja, tapi ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang Allah berikan untuk menguji sampai di mana kesabaran hamba. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 150. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal-ju' wa nafsin minal amwali wa'anfusi was-samara wabathi Allah Al ayat Allah Al-Aziz. Dan kami kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi hadirin sekalian, sabar itu tidak datang dengan begitu saja, tapi sabar harus melewati proses-proses, iya dong, proses-proses pelatihan yang luar biasa, sehingga bisa membentuk karakter dan jiwa-jiwa orang yang bersabar. Bagaimana tadi yang Allah jelaskan, saudaraku, di dalam Al-Quran, satunya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 150, bahwa Allah menguji manusia dengan ketakutan, kita takut. Bagaimana nih besok gitu ya, kita akan seperti apa nasib kita dan sebagainya, itu ada ketakutan-ketakutan, dan itu biasa manusia di dalam manusia. Takut juga kelaparan, apalagi misalnya kondisi sekarang, misalnya kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, sumber pangan yang semakin berkurang dan sebagainya, ada rasa kekhawatiran.

0: merasa takut akan kelaparan. Lalu tempatan kerja yang begitu terbatas dan sebagainya, kekhawatiran menimbulkan kekhawatiran atas kekurangan harta, lalu kondisi keamanan ya yang memang bisa saja terjadi, sehingga kita akan merasa kekhawatiran tentang kehilangan jiwa dan lain sebagainya dan buah-buahan, dan itu Allah datangkan rasa-rasa itu untuk menguji daripada kesabaran apa. Tetapi kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi kabar ini merupakan apa? Kekuatan dalam diri manusia. Ketika seorang hamba, ketika seorang manusia masih tertanam di dalam jiwanya rasa kesabaran, maka insya Allah ini jadi kekuatan sebagai modal hadap kehidupan. Saudaraku yang budiman, di mana pun berada, dan firman Allah di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kesabaran ini sangatlah banyak. Bahkan dikatakan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Quran tentang kesabaran ini yaitu hampir rat di dalam tempat di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi sabar ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya orang Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar ini, saudaraku, ini mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kehidupannya, bahwa segala aktivitasnya itu akan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, untuk termin pertama mengenai pembahasan tentang kabar cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan di termin yang kedua setelah paliawa berikut.
1: Baik, terima kasih.
0: Kembalikan kepada.
1: Baik, terima kasih Kang Yayan. Kita lanjut lagi nanti. Kang Dago, semakin menarik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sabar adalah kuncinya begitu ya, kebahagiaan, kemudian juga tentunya merupakan ganjarannya juga banyak begitu Kang Dago ya, yang akan kita dapatkan. Nanti kami akan hadir kembali melanjutkan kajian Cahaya Pagi ini bersama dengan Kang Ustadz Yayan. Jangan kemana-mana Kang Dago, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hamdaku, terima kasih Anda masih bersama kami menyimak kajian Cahaya Pagi, masih dengan topik yang sama, keutamaan sabar bersama dengan Kang Ustadz Yayan. Kita lanjutkan kembali, Kang Ustadz, kami persilahkan.
1: Baik, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdaku, sahabat Hamdaku yang beriman, dimanapun berada, kita lanjutkan kembali ya, di termin yang kedua ini, berbicara tentang keutamaan daripada sabar. Kita tadi sudah bicara mengenai sabar ya. Macam-macam sabar, sabar dalam apa sesuatu yang larang oleh Allah buat. Tadi ya saudara kaum dangu, bahwa sabaran itu sungguh sangat luar biasa. Kita pertama sabar dalam menjalankan atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu sabar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada istilah ya yang sering kita keluarkan, bahwa sabar itu ada batasnya katanya. Tetapi saudaraku, ketahuilah bahwa bukanlah suatu kesabaran jika mati mempunyai batas. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sabar itu tidak ada batas. Bukanlah suatu keikhlasan kalau kita masih merasakan sakit di dalam hati. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, lalu pembagian sabar yang berikutnya adalah sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini betul bahwa segala proses kehidupan ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesuatu yang besar yang menyangkut tentang hambanya, daun yang jatuh dari bumi pun, dari pohon ke bumi, itu merupakan skenario yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini dan kita harus sabar tentang apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, yang berikutnya yaitu kita bicara tentang ciri-ciri ya. Tentunya siapa sih orang-orang yang mempunyai sifat-sifat penyabar itu? Ciri orang yang sabar. Ciri orang yang sabar, hadirin rahimakumullah, itu bisa dilihat dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Misalnya dia akan selalu giat dalam bekerja. Kerjanya dia prinsip bekerjanya berdasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dalam sikapnya akan tercermin bahwa dia tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung di dalam pergaulannya sehari-hari. Itulah cerminan daripada orang yang sabar. Lalu tadi ya, sabar kelihatan dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini bahwa kesabaran itu harus tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa juga tercermin dan terlihat gemarnya dia bersedekah dan membantu orang lain. Ini cerminan daripada orang-orang yang... Lalu yang berikutnya adalah pembicaraannya atau bicaranya itu selalu terkontrol. Dia pernah berbicara kotor, berbicara menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Itulah cerminan daripada orang yang tepat. Lalu poin yang paling kelihatan pada orang yang mempunyai sifat atau ciri yang bersabar itu adalah dia senantiasa mengalah demi kebaikan. Dia selalu ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Dia tidak mempunyai sifat ego yang tinggi itu, karena selalu menyandarkan kekuatan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, itu daripada ciri-ciri orang yang memiliki sifat-sifat sabar. Hadirin rahimakumullah, sahabat kaum dangu yang beriman kepada kita. Dan poin yang terpenting dalam kajian ini yaitu sebagai motivasi kita untuk kita senantiasa jadi orang yang sabar, yaitu tentunya kita harus mengetahui apa itu keutamaan dari sabar. Hadirin rahimakumullah, tentunya ketika kita bicara kesabaran, bahwa inilah predikat yang Allah artikan, predikat yang tertinggi kepada hambanya, yaitu orang-orang yang memiliki jiwa sabar, maaf sobirin, sehingga Allah mengatakan innallaha ma'as sobirin, bahwa Allah itu sama orang-orang. Maka keutamaan yang pertama bagi orang yang selalu bersabar, yaitu orang yang bersabar nantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin kaum dangu yang beriman, bahwa keutamaan sabar yang berikutnya yaitu Allah memberikan apresiasi predikat takwa kepada orang-orang yang bersabar dalam hadap Allah. Nah, jadi orang yang bersabar ini, kata Allah, Allah kasihkan predikat yang paling tinggi, yaitu takwa. Dan kita tahu hadirin rahimakumullah, bahwa pahala bagi orang yang takwa yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, surga tempat penuh kenikmatan. Dan tentunya inilah yang didambakan, yang diidam-idamkan oleh setiap hamba, setiap makhluk di dunia ini, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'izzat lil muttaqin. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah, surga yang luas langit dan bumi. U'izzat lil muttaqin, dan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini saudaraku ya, bahwa pahala yang Allah sediakan, keutamaan bagi orang yang sabar, yaitu predikat takwa, dan tempatnya orang bertakwa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairil hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan tanpa bah. Jadi pahala yang lebih baik lagi, yang lebih keren lagi, bahwa orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa bah. Sehingga Allah katakan bahwa yang paling sempurna pahalanya tanpa batas adalah orang. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam satu riwayat katakan bahwa dalam apa, pada hari yaumul kiamah nanti setiap orang akan dikuburkan. Ada waktu di dunia ini ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya mulus-mulus saja begitu. Tidak banyak ujian, tidak banyak cobaan, lempeng-lempeng saja. Ada juga kita menyaksikan bahwa di dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang kadang-kadang sering sekali diuji dengan berbagai cobaan, ujian dan Allah. Tapi mereka bersabar. Nah, bagaimana posisi kondisi ini di hari kiamat nanti? Nah, pada hari kiamat, orang-orang akan dikumpulkan. Ada yang tadi ahli afiat yang ujian di dunianya kurang begitu banyak, ada yang selalu diuji tapi ya. Bagaimana posisi mereka itu? Akhirnya orang-orang ahli afiat yang tidak begitu banyak cobaan, mereka sampai mengangkat kepalanya melihat tundukan orang-orang ahli sabar ini begitu tinggi di tempat kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Zumar tadi bahwa hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan. Hadirin rahimakumullah, keutamaan yang berikutnya adalah bahwa orang-orang yang bersabar itu, Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan. Lalu orang-orang yang bersabar yaitu akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira berita berupa apa? Berupa surga tempat penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berita gembira dari Allah. Hanya orang-orang yang bersabar yang dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat daripada ayat-ayat Allah. Hadirin rahimakumullah, bahkan ada satu kisah yang sangat menarik begitu, bahwa waktu itu ada seorang wanita yang menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alla urida imra'atin min ahli jannah, kata Nabi, apakah engkau mau saya tunjukkan gitu seorang perempuan yang termasuk ahli surga? Dijelaskan di dalam hadis riwayat Tafak Ali bahwa ada seorang perempuan yang tunjukkan bahwa perempuan ini merupakan ahli surga. Lalu boleh menunjukkan perempuan itu sebetulnya perempuan yang berkulit hitam. Ini dari penampilannya berbeda ya. Pernah datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan bahwa sesungguhnya kata, saya ini terserang oleh penyakit ayan kata. Dan karena penyakit itu aurat saya sering terbuka kata. Maka berdoalah kepada Allah untuk saya. Nah, jadi perempuan ini kata doa kepada baginda Nabi untuk didoakan agar penyakit ini bisa disembuhkan. Lalu baginda Nabi bersabda, jika engkau mau, hendaklah bersabar saja dan bagimu surga. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau bersabar maka hadiahnya juga, tapi jika engkau berkendak, kata Nabi, maka saya akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit itu. Batas perempuan tersebut berkata, saya memilih bersabar saja. Lalu berkata lagi, sesungguhnya karena penyakit ini, maka cukuplah engkau doakan bahwa agar apa aurat daripada perempuan ini. Jadi jelas bahwa lagi banyak ayat-ayat, hadis dan Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan daripada kabar. Yeah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang senantiasa diberikan kabaran.
0: Amin ya Allah.
1: Dan kekuatan oleh Allah.
0: Amin.
1: Dan tadi saudaraku, bahwa bersabar jika datang sedikit saja,
0: yeah,
1: harus melalui proses-proses diado, pelatihan dan sebagainya. Karena sabar itu sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang sangat istimewa diwet dan pahala yang Allah berikan. Bahkan Allah tadi mengatakan bahwa pahala yang diberikan orang-orang yang bersabar itu adalah pahala tanpa batas. Hadirin rahimakumullah, lalu tentunya tadi ya, bahwa sabar harus proses pelatihan. Apa yang harus biasakan, apa yang harus kita latih, tentunya pertama kita harus sering-sering apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan jiwa yang apa.
0: Amin.
1: Karena doa ini merupakan doa ilahul muhib, bahwa doa itu adalah katanya orang-orang maka sedangkan manfaatkan doa ini kepada Allah dan berikan sabar.
0: Amin.
1: Lalu yang kedua, lain kita banyak berdoa, kita banyak membaca kita perjalanan para sahabat di zaman di masa lalu, mereka yang sabar pertahankan akidah dan kita pelajari supaya apa? Supaya mendapat keyakinan yang tambah tentang nilai-nilai daripada sahabat. Hadirin yang berbahagia, itu mungkin saya sampaikan paparan kita tentang kabar ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua tolong oleh Allah.
0: Amin.
1: Orang-orang yang senantiasa sabar dalam melakukan taatan kepada Allah, sabar dalam menghadap semua cobaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar juga atas kesabaran yang telah Allah kasihkan. Kita tadi yakin bahwa pahala yang besar yang Allah sediakan. Terima kasih.
0: Sami-sami, Kak Ustaz, hatur nuhun, terima kasih.
1: Ini itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah. yang salah tentunya dari saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ustaz, sehat selalu. Iya, alhamdulillah demikian kaum dangu. Iya, keutamaan sabar. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa sabar ini memiliki ganjaran yang tanpa batas ya, begitu. Dan juga yang pasti kaum dangu kita harus berdoa kepada Allah supaya diberikan kesabaran. Dan tadi ya kita dengar bersama juga selalu berdoa karena doa adalah senjata yang kita miliki sebagai seorang muslim ya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dan juga tentunya nih kesabaran yang tiada henti dan juga ini menjadi patut menjadi contoh kita yang terjadi di Gaza dan juga di Rafah ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati mereka dan juga memberikan kemerdekaan secepatnya insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Hatur nuhun, terima kasih Kang Ustaz. Iya, mangga. Demikian kaum dangu Perompet RI Bandung, kajian cahaya pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Anda tetap bisa menyimak obrolan kami ya setiap harinya di pukul 5 hingga pukul 6 pagi hari di Perompet RI Bandung di AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz. Saya Beni Hadiansyah dan juga Kang Ustaz Yayan undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.